0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Mas, kapan yang langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah yang barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi dan kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, ini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.

0: memastikan setiap anak tumbuh sehat sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: EKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Adinya Hak Mulyana menjelaskan, mulai hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Jadi itu penting gitu, sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya menderita penyakit apa, nah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah perdesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, Mas. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahra Tina Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang

0: bisa mengalahkan budaya itu gitu.
1: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
2: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
0: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
3: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
4: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
5: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
3: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
6: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
7: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih, dibanding lo jadi diri orang lain.
8: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
9: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
10: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memperkenalkan program Kampung Haji yang saat menghadiri haul ke-55 Al-Makfur Haul Kiai Haji Abdul Wahab Kasbuloh. Haul ini digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tembak Beras, Jombang, Jawa Timur minggu kemarin. Menurutnya program ini merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan dalam sambutannya. Wapres menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah haji. Dan selanjutnya, upaya ini pemerintah kini tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai impian, sebagai bagian dari penguatan layanan. Wilayah ini nantinya tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jamaah, tapi juga dilengkapi sebagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji. Selain menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Porkopimda akan terus mengawal berbagai program prioritas Presiden. Mendengar informasi lebih lengkap, Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id dan juga jangan lewatkan pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo RRI. Saya Dewi Puspa yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak? Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Belum nih tanda tangannya.
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera

0: Selamat pagi, assalamualaikum para pendengar semua dimanapun Anda berada, baik di tayangan radio kita di frekuensi 97.6 MHz dan juga di aplikasi YouTube dan juga Facebook ya, di tayangan kami. Di kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur yang kita akan mengupas bagaimana bijak dalam bermedia sosial di kalangan pelajar. Seyogianya kita juga mengundang narasumber satu lagi dari kalangan mahasiswa. Namun nampaknya Bung Ekmal ini, mahasiswa dari Unmul ini, berkuliah ya di pagi hari, dan kita mungkin coba hubungi nanti via telepon atau Zoom meeting. Dia akan berkomentar bagaimana perspektif Bung Ekmal ini sendiri dari berbijak bermedia sosial. Ya, kita tahu bersama ya, media sosial ini awalnya ruang berekspresi. Tapi hari ini ruang itu kadang berubah menjadi arena saling serang, saling hina, bahkan saling menghakimi lewat cuit-cuitan, komentar sarkas, bahkan juga saling menjatuhkan. Ironisnya, pelajar yang seharusnya sibuk membangun masa depan justru kadang lebih sibuk membangun citra digital. Baik itu apakah ini ukuran pintar hari ini, seolah bukan lagi nilai rapor ya, tapi seberapa viral unggahan mereka di media sosial. Bahkan ada, kita tahu bersama, ada fenomena flexing, pamer kemewahan, aka cyberbullying, bahkan doxing ya, dan bahkan hoax, hingga prakomentar kini makin dekat dengan kehidupan para pelajar. Pertanyaannya, apakah media sosial saat ini benar-benar mendidik generasi muda menjadi kritis, atau justru sedang mencetak generasi yang haus validasi? Di kesempatan pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dokter, di kesempatan pagi ini. Terima kasih sudah di kesempatan pagi ini sudah berbincang bersama kami, di Bu Dr. Silviana Purwati selaku Koordinator Prodi Ilkom Universitas Muhammad Samarinda. Selamat pagi Bu Dokter.
1: Selamat pagi Mas.
0: Apa kabarnya?
1: Masih
0: grogi
1: kayaknya.
0: Nah, mungkin picikannya ini mana nih Bung?
2: Cuma geti heru.
0: Ya. Selamat pagi Bu.
1: Pagi.
0: Nah ini dia. Ini lama anda megang feeder nih Bu. Jadi ya grogi. Sama grogi juga dengan ketemu Bu Dokter nih pagi ini. Ya, okay. Kalau tadi kita intermezzo di awal, haus validasi para pelajar ini, mungkin dari perspektif Bu Dokter sendiri melihat pelajar ini lebih takut ketinggalan tren atau ketinggalan pelajaran, kalau Ibu dari perspektif Bu Dokternya ini?
1: Panggil Bu Silvi aja kali ya.
0: Ya Bu Silvi ya.
1: Kok kayaknya kalau Bu Dokter kesannya aku paling pinter gitu.
0: Ya Bu Silvi, bagaimana melihatnya tuh?
1: Saya melihatnya butuh validasi sih.
0: Validasi ya.
1: Ya karena begini, kita bicara mundur dulu. Dulu masyarakat itu pada saat ingin tampil, tanda petik, itu membutuhkan arena yang diakui oleh si pemilik panggung atau si pemilik arena. Tetapi sekarang batasan itu sudah tidak ada lagi, karena semua orang gitu ya, masyarakat itu sudah punya alat yang tidak ada filternya, tidak ada penjaganya, tidak ada gatekeepernya, tidak ada lagi yang menyaring. Nah, alat itu menjadi arena baru untuk mereka melakukan validasi dengan cara ya macam-macam seperti tadi Mas sebutkan tadi ya, dan itu yang dijadikan tren terbaru saat ini. Kamu bermedia sosial, maka kamu ada, gitu. Gitu sih.
0: Seberapa penting kalau dari kacamata Bu Silvi ini, validasi media itu selaku penting bagi mereka, bagi pelajar itu?
1: Penting. Penting karena mereka tidak ketinggalan informasi. Nah, tetapi perlu digarisbawahi, informasi yang seperti apa itu? Informasi itu kan banyak ya. Ibaratnya kalau kita nyebar bibit, bibitnya ini apa? Misalnya bibitnya random aja, ya udah jadinya sebegitu gitu. Tapi kalau bibitnya bagus, misalnya bibit bunga matahari, oh jadi sal priadi nih. Jadi bibit bunga matahari akhirnya ya tumbuhnya bunga matahari, bersinar, menginformasikan hal yang baik. menjadi penerang seperti matahari pagi ini yang lucu banget panasnya.
0: Lagi di tengah cuaca ekstrim ya, disebut BMKG ya. Kalau media sosial ini kan membentuk karakter pelajar, bahkan ada justru merusak nih. Itu apakah benar saat ini Ibu dari kacamata mata Bu Silvi ini?
1: Merusak. Merusak ini yang seperti apa?
0: Bahkan dia berujar kebencian di sana, bahkan mentalnya ujaran kebencian, bahkan doxing.
1: Berarti hate speech atau hoax ya?
0: Atau hoax.
1: Begini, tidak hanya di media sosial, di media jaringan pun hoax itu terjadi. Nah, ini kemarin saya sempat saya sebelum kesini ini kan diundangnya karena saya bicara bahwa grup WA keluarga itu adalah salah satu media penyebar hoax. Nah, tetapi ada yang bilang WhatsApp itu adalah media jaringan. Nah, ini tergantung perspektif. Kalau sekedar menjalin komunikasi disebut media jaringan. Tapi jika bertukar informasi disebut media sosial. Nah, kita bicara itu sebenarnya awal mula. Jadi media sosial itu menginformasikan hal yang berupa gambar, video, dan begitu pun dengan keterangan yang terjadi di dalamnya gitu, yang mendukung dari video atau foto tersebut. Nah, dan itu di forward ke WhatsApp group. Apalagi WhatsApp keluarga gitu. Nah, dari situlah tidak adanya cek dan recheck yang menyebabkan rusuhnya dunia maya itu. Nah, kemarin ini Ilkom mengadakan e-commerce go to school awal mula sebelum saya kesini diundangnya itu karena salah satu temanya adalah tentang hoax di media sosial. Nah, itu yang akhirnya kami mencoba untuk namanya literasi digital ke SMA-SMA untuk membicarakan hal tentang bagaimana kamu sebagai pelajar jangan ikut terlibat dalam penyebaran berita palsu. Nah, berita palsu itu bukan hanya di media sosial tapi di grup keluarga. Dan kamu di situ perannya sebagai gatekeeper. Biasanya, mohon maaf, yang terjadi di umuran ibu-ibu seperti saya nih ya, lihat berita yang happening begitu, nggak main cek atau belum tahu cara ceknya, main sebar. Nah, gunanya teman-teman pelajar yang kami edukasi itu membantu persoalan di dalam sumbernya, begitu. Itu sih.
0: Rata-rata hate speech mungkin yang diutarakan dari pertemuan tersebut atau apa yang Ibu Silvi tangkap itu?
1: Kalau di grup keluarga ya, biasalah, selebriti. Apa ya, seperti tetangga aja kita sama selebriti itu, kayak tau taunya aja. Nah, itu
0: sotak
1: yang jadi itu. Nah, itu ya rame aja gitu, rame seru ya. Percakapannya, seakan ibu-ibu ini kenal sekali dengan para seleb itu.
0: Tadi disebutkan Bu Silvan literasi digital, apakah di sekolah saat ini bahkan di perkuliahan sudah diajarkan dengan teoritas macam itu atau hanya sebacaan teori saja literasi apa digital saat ini?
1: Nah, ya itu di mata kuliah strategi komunikasi, kebetulan yang mengampu itu Bu Ainun Nimatu dan Bu Anisha Arsad. Program ini tiap tahun diadakan gitu untuk melihat bagaimana penyebaran untuk literasi digital dalam konteks, ya kita nggak bisa diem ya. Untuk penyebaran hoax ini kan makin hari makin seperti snowball ya, seperti bola salju. Nah, kita pun berusaha mengejar bola salju itu supaya tidak makin membesar dengan cara sounding ke sekolah-sekolah dalam dalam program e-commerce go to school. Dan materinya mungkin dibilang melulu kok itu lagi. Tetapi mau dibilang membosankan, itu bagi kami tidak membosankan karena semua itu selalu ada bibit baru. Nah, bagaimana kita menghambat bibit yang buruk itu supaya tidak menjadi tanaman liar yang menutupi tanaman-tanaman yang bagus. Nah, itu gunanya kami memangkas itu dari sumber awalnya. Gitu.
0: Dari ada peraturan pemerintah sendiri, pembatasan bermedia sosial tahun ini kan 16 tahun paling minim gitu. Dengan adanya pembatasan sosial tersebut, apakah wilayah berekspresi mereka ini, pelajar ini, terbatasi kah atau lebih mengamankan dalam segi literasi dalam hal digital ini, Bu Silvi?
1: Pertanyaan saya, itu menarik. Ini pertanyaan saya dari dulu. Pemerintah Indonesia itu bagaimana cara mereka mengcounter? Pertama, kesulitannya adalah kita ini banyak pulau. Jadi bolongnya itu di mana-mana. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Anak sekarang tuh pintar-pintar, Mas.
0: Betul. Cari celahnya.
1: Cari celahnya. Judulnya begini, 16 tahun dilarang untuk bermedsos. Bagaimana cara tahu 16 tahun dari akun Gmail dan apanya? Nah, kalau mereka ubah akun Gmailnya, umurnya jadi 30 tahun. Jadi itu barang mudah buat mereka. Indonesia itu tidak kehabisan orang cerdas. Dan mereka punya trik-trik yang melakukan supaya mereka trik-trik supaya bisa apa istilahnya? Menembus celah itu gitu. Itu sih.
0: Itu yang tanya. Celah-celahnya karena Indonesia ini kreatif ya.
1: kita tuh nggak kekurangan orang cerdas,
0: kreatif,
1: cuman kita kurang uang aja.
0: Itu ya. Kalau diselahkan sekarang ini mudah sekali ya kita cyberbullying karena dianggap apa namanya normal ya kalau di kalangan mereka ya tentunya kalau ibu berkacamata ada di sana gitu.
1: Cyberbullying itu sebenarnya gini kalau saya amatin. Mereka itu di dunia nyata dibully. Ini dari berapa Anabel ya? Anabel ini namanya analisis abal-abal. Mereka di dunia nyata itu dibully. Atau mereka tidak merasa percaya diri atau tidak punya kompetensi yang bisa dibanggakan. Arena nyata itu arena terbuka. Semua orang bisa lihat Sylvie. Yang mana sih Sylvie begini? Tetapi pada saya bikin akun second account, third account atau 10 account itu buat saya ngebully aman karena orang nggak lihat fisik saya. Tapi saya bisa menumpahkan semuanya curahan melalui ketikan. Saya misalnya nggak suka sama Mas, saya komen aja di
0: halaman komentar.
1: Ya halaman komentar RI. Saya nggak suka dengan penyiar ini, soalnya ini gitu. Misalnya begitu, karena di dunia itu pada saat ketemu diem. Ada orang yang punya kemampuan tidak bisa berbicara di depan umum secara langsung, tapi pada saat ketikan, lancar jaya. Karena apa? Karena ada fitur edit. Itu fitur edit itu memungkinkan orang untuk memperbaiki kalimatnya. Tapi kalau ngomong langsung, emang bisa kan? Nggak bisa.
0: Nah itu spontanitas
1: yang,
0: kan?
1: Nah itu yang menyebabkan cyberbullying itu makin nggak karu-karuan.
0: Lela tentunya. Ya. Kalau pelajar saat ini kan merasa hidup ya dengan media sosial, bahkan kami aku juga dari bangun tidur kami juga menatap layar HP juga dari bangun tidur tuh. Bahkan mungkin pelajar ini hidup selain selalu lebih sempurna, bahkan ada tadi kami sebutkan di awal flexing ya, jadi hal bagi apanya kesehatan mental mereka ya tentunya Bu Sylvie ya, kalau melihat berkaca seperti itu.
1: Flexing yang mana dulu nih kalau pelajar? Apa?
0: Flexing kegiatan mereka nih lagi di lagi liburan nih, healing nih.
1: Gitu. Kalau flexing prestasi kan enggak apa-apa ya, gitu bagus aja. Kalau flexing liburan itu sebenarnya
0: bahkan membuat iri nih bahkan teman sekelasnya gitu.
1: Iya. Gini. Kita itu sebenarnya ada di, sebelum masuk situ, kita tuh ada di lingkaran atau ada namanya, jadi kalau ngomong mesti lihat ke atas ya, pada di atas. Namanya marshmallow effect. Marshmallow effect. Jadi begini. Bagi yang belum tahu, marshmallow effect itu begini. Ada satu, ini koreksi kalau misalnya saya salah, mungkin via telepon. Anak itu duduk, kemudian dihadapkan dengan satu marshmallow. Dikasih pesan begini. Kamu harus bisa tahan untuk tidak makan ini, marshmallow. Jika kamu tahan, maka kamu akan dapat dua. Eksperimen itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa menahan keinginannya itu. Akhirnya mereka makanlah. Ada beberapa anak yang makan marshmallow itu yang masih cuma satu, dan ada juga yang tahan hingga mendapatkan dua. Itu artinya begini, pada saat postingan yang menarik bagi si penonton, mereka bisa tahan nggak untuk tidak berkomentar? Kalau mereka tahan, mereka akan dapat hal yang positif. Tapi kalau mereka nggak tahan, mereka akan hanya dapat satu saja. Nah, itu ya yang disebut marshmallow effect. Nah, itu yang terjadi di media sosial. Pada saat postingan yang menarik mereka untuk berkomentar, harus diam dulu nih, tahan. Mungkin kita bisa hitung sampai 60 detik untuk tidak berkomentar. Karena gini, menarik sekali untuk kita berkomentar dan ketikan kita itu dibaca orang lain, kemudian dikomentari, entah atau dibikin like atau dibalas komentar. Nah, itulah yang menyebabkan remaja sekarang, atau mungkin bukan remaja saja, orang dewasa melakukan hal itu, flexing, tampil mereka liburan di mana untuk menunjukkan bahwa life and school balance atau life and work balance gitu, dan untuk menunjukkan juga bahwa saya punya uang banyak loh sampai saya bisa liburan ke sini. Saya punya support system bagus loh, jadi saya bisa healing ke sini. Enggak kayak kamu, mungkin begitu salah satu atau salah duanya. Atau ada juga yang sekedar mengarsipkan kegiatan tersebut.
0: Niatannya cuma mengarsipkan.
1: Mungkin itu, makanya ada namanya marshmallow effect. Kalau kamu nunggu bahwa orang ini tujuannya hanya mengarsipkan, bukan fleksi, itu kan akan berpikir dua kali untuk berkomentar gitu. Nah, ternyata dia cuma mengarsipkan, ternyata dia memang old money gitu. Jadi itu sekedar untuk arsip saja gitu. Ya, ya bisa dibilang itu hal yang sekarang menjadi tontonan yang menarik, gitu. Apalagi mereka bukan dalam satu kelompok yang sama.
0: Kok seberapa bahaya ya apa budaya vaksin bagi mental pelajar nih saat ini, kalau Ibu Silvi
1: dalam konteks hiburan ya? Ya, menimbulkan kecemburuan sosial
0: tadi
1: dan kesenjangan itu jelas, pasti itu sudah. Karena kita itu sebenarnya semua manusia itu punya rasa iri.
0: Betul.
1: Gitu. Ya, saya pun juga mungkin ngelihat teman saya lagi liburan, saya ada iri. Aduh, enak banget ya liburan gitu. Aku masih
0: cuti,
1: terjebak di sini gitu.
0: Rutinitas yang itu lagi gitu.
1: Ha, itu. Kita tuh sebenarnya pengen keluar dari rutinitas, tapi enggak tahu caranya gimana gitu ya. Ya, terus ngeliat postingan teman, timbullah rasa itu, terus akhirnya pengen banget komen gitu. Ih, pengen banget aku komen gitu.
0: Menarik kalau di media sosial ini ada yang menyebut budaya cancel culture. Nah, itu kalau dari kacamata Bu Silvi itu, apakah ini mudah tumbuh nggak di kalangan muda-mudi kita, bahkan pelajar ini, Bu Silvi?
1: Kita bicara ruang, kalau di Indonesia masih kurang. Iya, tapi kalau di negara lain itu beneran terjadi gitu.
0: Ya, bahkan di Korea ya.
1: Yes, karena apa? Karena kita itu orang timur yang budaya memaafkannya jauh lebih besar daripada budaya yang lain gitu. Kita budaya memaafkannya ya udah sih enggak apa-apa
0: kasihan
1: gitu. Kasihan sih enggak apa-apa gitu aja sih. Ya gitu sih.
0: Itu yang kurang, ketimuran kita yang memaafkan ini.
1: Kita sangat memaafkan. Kondisi kita sekarang ini kan semua rakyat Indonesia ini saling memaafkan ya.
0: Tidak ada konsekuensi hukum ya kalau melihat cancel culture ini ya, bahkan pelajar kita dengan unggahan mereka itu ya. Terlalu mudah.
1: Oh iya, karena tidak ada punishment itu.
0: Tadi. Bahkan empati berkurang, bahkan juga ya.
1: Ya itulah enaknya di Indonesia tuh, easy come, easy go.
0: Ya, menarik di perbincangan kita nih para pendengar, kalau melihat media sosial tentu, kok saya saja mungkin ada 6 akun, bahkan saya kenal, bukan buzzer ya, bukan Bung Gesta ya, Bu Silvi ya. Di Anda bisa berkomentar di 0541743495 atau di 0541736566 atau di layanan WhatsApp kami ya, para pendengar semua, 0811554976. Anda bisa berkomentar di kesempatan pagi ini. Kalau Anda melihat perspektif media sosial saat ini kan sangat luas sekali ya, kalau fenomena sekarang, bagaimana Indonesia saat ini, Bu Silvi ya, kalau kami kutip dari laman ri.co.id bahwasanya menjadi salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar nih, Bu. Luar biasa sekali. Namun tingginya penggunaan tidak selalu diiringi dengan kedewasaan digital ya. Saat ini yang ditulis artikelnya oleh reporter kami di pusat pemberitaan ya. Dan pelajar kini jadi kelompok yang paling aktif sekaligus paling rentan ya, terpapar hoax, provokasi bahkan, dan juga konten-konten negatif. Ini ada sudah bergabung Bu Silvi dan juga para pendengar sekalian. Ada Pak Budiman Arif ini dari kawasan pemuda Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, saudaraku. Semangat pagi. Saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia.
0: Ya.
2: Yang kita yakinnya roh Allah memberi bangsa Indonesia ini sesuatu kemujizatan yang luar biasa. Semangat pagi saudara-saudaraku yang bangga membangun Kalimantan untuk bangsa dan negara kita yang kita sayangi, bahkan untuk kita dunia. Kembali ke mass media, ibu narasumber, RRI itu luar biasa, sumber yang dipercaya informasi. Itu Pro 1 sering tubuh mendengungkan masalah kabar hoax, kabar hoax. Dia sebagai filter, dan sekaligus saya katakan dia sebagai set. Saya menginginkan RRI itu sebagai penyiaran, dia juga sebagai mabes, mabes markas besar untuk SETI menjaga informasi-informasi benar atau tidak. Ini penting solusinya untuk mengantisipasi. Jadi RRI juga dia berperan mensosialisasikan langsung kepada masyarakatnya. Kalau perlu ditambah lagi potensi RRI untuk satu provinsi Kalimantan Timur, semua bisa menjangkau setiap provinsi. Di 38 provinsi, seluruh provinsi harus itu semua. Karena mana bu, itu sudah terlanjur memang ada. Dunia semua terlanda dengan hal-hal ini. Cuma kita sekarang di 250 juta Indonesia rakyatnya, bisa tidak mengontrol ini, bisa kembali untuk menjadi sesuatu persatuan dan kesatuan, satu dalam satu tujuan, satu di dalam satu prinsip, satu di dalam kita bersama untuk membangun bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini penting. Sehingga tidak ada yang namanya hoax, tidak ada yang namanya merencana temrongrong Pancasila, tidak ada yang mau terpecah belah, tidak ada yang mau mengadu domba, putar balik bicara. Karena bu, yang paling berbahaya itu bangsa sendiri mengkhianati negara sendiri.
0: Dalam Pak Budiman Arief, perspektif dari media sosial di kalangan pelajar, Anda melihatnya seperti apa dari kacamata Bung Budiman nih?
2: Begini, saya menyatakan RRI itu perlu juga sebagai mabes yang di situ untuk kontrol alat monitor untuk siapa saja, tidak hanya sebagai kalangan pelajar, tua muda, remaja putri, remaja putra, siapa saja, kaya miskin, pintar, tidak pejabat atau apa. Karena perlu dikontrol sebagai safety. Di samping filter safety, beliau itu RRI selalu mengatakan kabar hoax. Hampir satu minggu 3 kali beliau mengutarakan itu ada kabar hoax.
0: Cek fakta ya di program kami. Ya.
2: Baik, terima kasih, semangat pagi dan salam
0: Pancasila untuk Pak Budiman Arief di Samarinda, kawasan pemuda kalau tidak salah ya Pak Budiman Arief ini. Kita ke kawasan Palaran nih, ada apa orang Palaran nampaknya yang ingin bergabung, ada Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Bisa dikecilkan dulu apa frekuensi radionya di rumah?
3: Oke.
0: Volumenya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak Bambang. Pak Bambang.
3: Selamat pagi narasumber.
0: Selamat pagi.
3: Hebat-hebat ya. Memang kalau kita berbicara masalah medsos ini panjang ya. Tapi mungkin ini saya sedikit memberi masukan atau tanggapan aja. Sekarang ini zaman hebat, saya bilang, karena diberi interaksi dan kreasi yang bebas. Tapi bebasnya kadang-kadang keterlaluan. Ya, keterlaluan. Jadi kalau saya berpendapat, kenapa keterlaluan? Karena seperti yang ibu-ibu uraikan di depan tadi, nama kadang-kadang bukan nama asli, ya kan?
0: Alias, ya.
3: Alias, ya kan? Akun kadang-kadang akun tidak punya satu, tapi mungkin punya anaknya, cucunya dipakai, ya kan? Mohon maaf ini. Nah, jadi hal-hal yang gini nih, itu memang sulit lah. Kalau kita yang itu mestinya pemerintah yang punya aturan ketat, ya. Nah, terus ini juga di medsos ini juga hati-hati, tapi ini mohon maaf ini masukkan aja. Hoax dengan HOK hanya O-nya 2 itu biasanya enggak itu ya.
0: O-nya satu, Pak. Bukan dua.
3: Nah, saya bukan mengatakan hanya satu tapi dua.
0: Oke.
3: Okay. Itu kita cari bagaimana membuka cerita itu dengan yang orang mengagetkan, tertarik, gitu kan? Okay. Nah, jadi itu salah satunya juga karena kebetulan saya juga belajar itu. Terima kasih saja, Mas.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Bambang. Salam untuk masyarakat Palaran ya. Ini apa namanya, orang tetua atau tokoh masyarakat orang di Palaran sana nih, Pak Bambang nih. Terima kasih dua penelpon kami ya. Wah, ini bapak-bapak nih, mentang-mentang narasumbernya ibu-ibu ya. Pak Budiman Arif dan juga Pak Bambang. Ini luar biasa apresiasi, kami tidak bayar ya Pak ya. RRI jadi mabes, oh kayaknya nampaknya agak berat kalau jadi mabes nih. Ya, kami nanti kita sampaikan ke manajemen lah. Bagaimana kedepannya itu kita menjadi benteng atau safety dalam hal menjaga informasi. Kita selayaknya kita, karena berita di RRI juga apa namanya, kita konfirmasi ya. Walaupun kita tidak terdepan, kita terkonfirmasi. Nanti ada penampilan lagi. Oh dari mana nih? Oh dari Kubar nih, pendengar kami, setia kami. Bung Hanyek, selamat pagi.
4: Selamat besokan ya. Bang Rizky dan Ibu narasumber, Ibu ya?
0: Iya, Ibu.
1: Kebetulan Ibu.
4: Iya,
0: Ibu.
4: Iya, jadi saya pernah, kalau yang lain kan kebetulan, kalau saya tidak kebetulan, pernah ikut menjadi relawan salah satu konsultan politik. Nah, jadi termasuk dilatih juga. Ternyata bermedia sosial itu tidak gampang-gampang juga. Itu ada surveinya. Nah, di daerah ini apa namanya, yang banyak menggunakan misalnya Facebook, TikTok, YouTube, apa macam itu, dilihat berapa jumlahnya penggunanya. Terus jam-jam tayangnya juga dilihat jam tayangnya itu, kalau pagi harusnya begini. Nah, kalau kita mau posting harus jam sekian karena tingkat penontonnya lebih banyak. Yeah. Nah, kalau kita lihat, nah, terus jam makan siang itu juga berpengaruh. Nah, terus juga dilihat berapa waktu orang-orang menggunakan media sosial. Nah, bah, saya bilang ngeri-ngeri juga. Ternyata tidak sembarang kalau kita memang mau belajar tentang bermedia sosial. Nah, di situ juga apa namanya, bermedia sosial ini di situ juga bisa untuk menaikkan citra. Yeah. Nah, di situ juga bisa menjatuhkan juga citra orang kan, bah. Nah, kami ya saya lihat juga sekarang ini pemimpin-pemimpin juga banyak bermedia sosial. Mereka apa namanya, menampilkan kegiatan-kegiatan apa mereka hari-hari, seperti Ibu apa?
0: Bu Silving.
4: Nah, seperti Pak Deddy Mulyadi.
0: Pak Deddy KDM.
4: Iya. Nah, dan
0: Bapak saya Aing
4: juga, mereka juga menghasilkan apa namanya itu luar biasa itu apa namanya, ibu narasumber. Nah, kita di daerah pedalaman ini juga, bah, senang juga lihat-lihat begitu. Nah, cuman sekarang ini kan banyak berita-berita hoax. Nah, jadi kami mau juga minta petunjuk dan arahan dari ibu yang luar biasa. Berat, ini ya,
0: petunjuk arahan
4: bagaimana kita bisa membedakan itu berita hoax. Nah, terus yang lebih konyol lagi sekarang ini banyak penipuan. Anu, Bang Rizky, penipuan.
0: Okay.
4: Itu
0: skimming ya.
4: Nah, ya ini banyak apa penipuan-penipuan. Sekarang ini penipuan itu banyak, misalnya perempuan ngakunya perempuan. Aduh, Bang Hanye. Nah, saya ini begini. Nah, tahu-taunya ujung-ujungnya penipuan. Tahu-taunya nanti video call apa nama perempuan cantik, ternyata dia laki-laki. Bah, ngeri juga kita lihat. Okay, sekarang ini makin canggih. Yeah. Ya, makin canggih. Nah, terus juga data-data pribadi kita juga harus hati-hati. Nah, terus kita sebagai warga pedalaman yang bodoh krongo ini, kita mau minta petunjuk lah, bagaimana Ibu apa namanya menyiasati supaya kita ini tidak dibodohi. Nah, terus juga sekarang ini saking canggihnya media sosial ini, orang belanja juga pakai lewat media sosial. Nah itu juga banyak juga barang-barang yang tidak jelas. Nah ini juga mohonlah petunjuk supaya kita tidak kena tipu kan. Gitu. Lanjut lagi Gus Hamad, selamat belusukan.
0: Selamat belusukan ya, masih mendengar setia kami di apa terestrial kami di 97.6 MHz. Ada tiga penelpon kami, Bu Silvi mungkin tanggapannya secara umum saja, dari kacamata Muslimi, dari Pak Budiman Arif tadi, kita harus membentengi diri, harus lebih bijak dan filter dan safety menjaga semua informasi. Dan Pak Bambang tadi lebih ke sharing ya, dan Bung Hanya dari Kutai Barat itu agar para pemakai media sosial tidak mudah terpancing bisa mengangkat bahkan menjatuhkan citra seseorang. Dari tanggapan Muslimi seperti apa nih Bu?
1: Tadi saya sempat mendengar dari Pak Palaran.
0: Ya, Pak Palaran, Pak Bambang.
1: Pak Bambang. Tadi Pak Bambang tuh sempat menyebut hook tapi O-nya dua.
0: Oke.
1: Nah, itu menarik itu. Itu menjadi diksi baru.
0: Diksi.
1: Hoax, berita palsu. Hook itu
0: pancingan.
1: Ya. Jadi sebenarnya hoax itu adalah hook. Nah itu yang menyebabkan ini dapat nggak nih ikannya gitu. Kalau dapat rame nih, kalau nggak dapat berarti pancingannya gagal. Itu satu. Nah gimana caranya supaya pancingan mereka ini gagal? Berarti kan kita harus menghindari itu dengan cara apa? Ini masuk ke pertanyaannya Pak Kubar siapa?
0: Bung Hanye.
1: Bung Hanye, biasakan bertanya. Jangan ragu untuk bertanya. Jangan merasa paling tahu. Kita itu bukan dictionary, bukan kamus, bukan ensiklopedia yang kita punya informasi penuh di dalam sini. Ya, tanyalah dengan yang kita merasa bahwa dia jauh lebih tahu. Supaya apa? Supaya tidak mudah tertipu, supaya tidak termakan hoax yang hooksnya itu peluncurnya ternyata ke kita, apalagi sekarang ini banyak fitur-fitur yang dimanfaatkan untuk kejahatan, seperti kata Bung Hanyek tadi itu, yang menelpon suaranya perempuan, ternyata kenyataannya laki-laki. Itu rame banget itu. Itu kasus telepon kasih sayang.
0: Love scamming.
1: Ya, telepon kasih sayang. Padahal kita seneng aja di telepon sayang-sayangan ditanya udah makan belum, gitu. Tapi yang nanya nggak ada orangnya, nah tiba-tiba langsung kirimin duit.
0: Itu dia.
1: Dan kebanyakan memang, mohon maaf, yang sering tertipu dengan ini, kita masuk ke yang bunganya
0: kayak bunganya,
1: love apa tadi namanya,
0: love scamming,
1: love scamming.
0: Itu di OJK itu nyebutnya seperti itu. Jadi pintar dia cari celah untuk mencari dana dari nasabah gitu.
1: Itu korbannya banyak banget itu. Dan itu biasanya, maaf, yang sering dijadikan korban itu janda yang kesepian, duda yang kesepian. Itu sering banget. Dan salah satu keluarga saya korban dan sampai meninggal akibat stres karena love scamming itu. Mereka seperti sudah menganalisa gitu atau observasi ini target selanjutnya.
0: Pintar dia.
1: Pintar caranya. Dan mohon maaf, perempuan-perempuan kita ini suka sekali dengan yang berseragam dan mereka selalu memanfaatkan bahwa mereka itu berseragam.
0: Berseragam.
1: Karena apa? Karena dalam psikologisnya mereka butuh dilindungi. Dan di mana-mana yang namanya berseragam itu pasti melindungi. Nah itulah yang membuat mereka menjadi nyaman. Kalau yang pria itu mereka butuh ya seorang yang perhatian, keibuan gitu. Nah
0: cari
1: itu
0: bidan yang, perawat misalnya itu.
1: Itu yang menyebabkan mereka kena karena mereka tuh merasa ditelantarkan secara psikologis. Itu love scamming tadi kata bunganya.
0: Pintar sudah cari celahnya ya dari perspektif.
1: Dia pakai umpan-umpan yang seperti itu mereka pelajari. Tapi saya nggak paham juga kok mereka bisa tahu ya. Itu janda, itu duda.
0: Dia riset mungkin di lapangannya.
1: Saya rasa mereka punya seorang
0: jaringannya.
1: Jaring sindikat.
0: Sindikatnya tadi. Itu lebih tepatnya tadi, sindikat itu tadi. Masih di kawasan Kutai Barat nih. Lagi-lagi pria nih. kami pengennya Bu Dahlia juga ikut ikut sumbang saran nih di, karena beliau ini kan juga salah satu pendengar aktif kita di Kota Berat. Selamat pagi Bu Marianto.
5: Selamat Hambat. Pagi Bung Rizky. Selamat Hambat tuh. Selamat iya. Pagi Ibu Dokter. Siapa tadi tuh lupa?
0: Silviana. Bu Silviana. Bu Silviana.
5: Oh iya iya. Nah, malam takut salah sebut aja. Anu begini Bu ya. Aku tuh sebetulnya kepingin aja, ini kalau saya ya, pingin aja berhenti main media sosial. Okay. Atau paling enggak tuh puasa lah dari media sosial.
0: Mm-hmm. Detox tapi, media sosial ya.
5: Iya, tapi susah banget, sulit
0: berarti
5: banget.
0: Ganti HP-nya itu.
5: Ah, mau kayak apa bilangku, padahal aku pengen aja enggak punya media sosial atau berhenti sama sekali dari media sosial atau puasa lah beberapa hari, enggak bisa juga mau dilakukan seperti itu. Saya buka media sosial sekarang ini ada yang namanya AI itu naik.
0: AI, ya.
5: AI. Bahasa Jermannya AI apa? Pronunciation-nya.
0: Iya.
5: WA aja dulu enggak ada AI. Facebook enggak ada AI-nya dulu. Begitu juga Instagram kah, IG kah, apa yang lain atau platform media sosial yang lain dulu enggak ada. Begitu ke sekarang ini ada muncul AI. Ya kayak apa kita ngadapi AI ini? Ibu ya kan Ibu narasumber ya. Tapi itu luar biasa kecerdasan buatan artificial intelligence. Menghadapi itu aja kita nggak tahu lah nanti ada penemuan apa lagi kah setelah AI itu, apalagi kan nggak tahu, mungkin orang bisa bermedia sosial tanpa HP kan, nggak tahu ya kan, atau HP bentuknya seperti apa kah, atau HP nanti digantikan oleh apa kan, nggak tahu kita kan. Namanya ada penemuan manusia, manusia itu kan pintar, apalagi orang Indonesia pintar, itu pintar-pintar semua kata Ibu narasumber ya. Banyak orang pintar tapi yang sedikit itu tuh orang jujurnya aja di Indonesia itu. Nah itu sih kata Kasino itu ya, temannya almarhum Dono. Apa Dono. Itu dari saya Bu narasumber ya.
0: Makasih
5: Mas Gesta, semua pendengar makasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manis pagi ini.
0: Sekedar sharing karena narasumbernya perempuan, jadi banyak. Ini laki-laki lagi Bu, dari Lojanan nih Bu. Ada Bung Arman nih, selamat pagi Bung Arman.
6: Selamat pagi Bung Rizky.
0: Siap.
6: Oke, terima kasih. Jadi temanya bijak dalam
0: bermedia sosial di kalangan pelajar ya.
6: Kalau saya jujur aja, anak saya itu saya bebaskan bermedia sosial Ibu.
0: Tapi filternya gimana Pak?
6: Iya. Ah, komputer saya serahkan ke dia, dia mau main silahkan. Laptop saya serahkan, HP saya kasih. Tapi orangnya ya kadang bosan juga main-main yang gak karu-karuan. Bilangnya hoak ini bah.
0: Pintar juga sudah ya.
6: Tipu-tipu ini. Iya. Gue bilang hati-hati. Kalau videonya itu pendek itu tipu-tipu. Kalau videonya panjang, durasinya panjang itu baru jempol. Dua jempol itu edukasinya mantap itu. Tapi hati-hati juga. Kadang yang edukasi itu tidak bersikap atau dengar-dengar aja. Mungkin dia ya, tidak di apa latar belakang ilmunya. Nah itu di tentang agama, tentang teknik, tentang ilmu, macam-macam lah. Jadi hoak itu harus dibalas dengan hoak. Kayak gitu Bu. Siap. Kalau pendapat saya jadi kalau ada hoak kita pakai posting dengan hoak juga, tapi bukan hoak yang negatif, yang positif. Kita luruskan seperti itu. Jadi di media sosial itu kalau saya pribadi sudah hampir 8 tahun tidak pakai media sosial.
0: Detox sudah ya.
6: Jujur aja karena puas sudah pakai media sosial.
0: Jadi pakai HP lipat ini.
6: Pakai HP-nya HP biasa aja. Tapi saya tuh sering online pakai di laptop biasanya online-nya. Ya, di gunung-gunung, di hutan-hutan pakai modem.
1: Mantap.
0: Ini sudah slow living ya.
6: Iya. Jadi bagus itu edukasi kita tapi pakai durasi video-video panjang. Kalau YouTube saya tuh videonya panjang-panjang semua. Di Facebook itu videonya panjang-panjang semua. Rata-rata panjang semua, tidak ada yang pendek. Intinya di situ. Jadi masyarakat Indonesia atau Kalimantan Timur lihat videonya, itu ketahuan itu di situ. Demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu telepon kedua di sesi kedua pertanyaan kita. Mungkin bisa dirangkumkan Bu Silvi dari Pak Arianto tadi lebih sekedar apa sharing ya, saran, dan ini Pak Arman ini sudah slow living tatarannya ini kita. Mau ngikutin pengen
1: kita masih hard
0: living ini
1: berjuang bersama di jalan
0: berarti tintas yang seharinya sama ya. Kalau dari perspektif Bu siapa seperti apa dari dua penelpon kami tadi
1: kenapa kita nggak bisa berhenti medsos? Karena otak kita tuh suka sesuatu yang baru, gitu, sesuatu yang bikin otak kita tuh seger. Nah itu akhirnya bikin kita, pertama cuma mau cek aja WhatsApp, tapi lama-lama terus masuk ke Instagram, terus roll, habis 2 jam. Karena kita suka sesuatu yang baru, makanya kan durasinya mereka tuh pendek-pendek. Kalau menonton YouTube itu sekarang YouTube Short yang dilihat karena pendek-pendek begitu. Kemudian algoritma itu yang bikin kita terus seperti kecanduan sampai kan sekarang bilangnya narkolema ya, narkoba lewat mata. Jadi media sosial itu masuk dalam golongan narkoba, tetapi lewat mata. Kita jadi edik. Masuk kamar, lihat HP, diem. Keluar, masuk lagi, terus lihat HP lagi, keluar. Baru tas, keluarkan sebentar. Hanya untuk lihat reels, contohnya begitu. Nah, karena kita beda dengan, kalau bicara algoritma tadi kan, kalau Mas mau lihat di pertama tadi penelpon kita, huruf depannya B semua nih, kalau nelponnya. Yang sekarang yang kedua B. A semua nih, Arman Aryanto.
0: Tapi ini alias nih namanya.
1: Oh gitu, enggak, ceritanya begitu. Itu kan algoritma. Semakin sering kita buka, misalnya B, akan muncul B terus begitu. Nah itu yang baca siapa? Sistem. Nah sistem itu menyebabkan kita menjadi kecanduan atau edik. Contoh nih, FYP saya di Instagram itu makanan semua.
0: Oh, kuliner.
1: Karena menurut saya, maaf, saya kan nggak boleh makan babi. Dan saya pengen lihat ekspresi orang makan babi gimana. Jadi FYP saya tuh orang makan babi semua gitu. Jadi itu kok kayak jadi satisfying gitu ya. Jadi menyenangkan gitu. Itu aja gitu. Akhirnya kita nggak bisa stop medsos. Kemudian yang ketiga itu adalah pelarian. Kita butuh pelarian. Kalau misalnya zaman kita dulu, saya kecil, pelarian itu adalah weekend, healing kemana-mana, jalan, minggu, atau piknik, atau apalah. Dan sekarang itu sulit dilakukan. Pertama, gak usah munafik, uangnya gak ada, pasti, karena apa? Karena perjalanan kesana kemari itu butuh biaya, gitu. Dan besar, tiket-tiket masuk ke wahana itu besar-besar. Pelarian yang lebih mudah, nyaman, hanya handphone. Udah. Kalau mungkin sekarang saya selain handphone nih, saya ngedrakor gitu. Nah itu kan pelarian yang paling aman, jauh dari, kalau dibilang jauh dari bahaya ya enggak, karena akibatnya jadi narkolema itu
0: kecanduan
1: scroll medsos, terus ada gif yang kita dapat. Apa gifnya? Pada saat saya posting, kemudian ada yang nge-like atau ada yang komen atau ada yang repost. Itu happy-nya Masya Allah gitu.
0: Di like
1: aja lo suka. Jadi karena otak kita suka sesuatu yang baru, algoritma berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Kemudian otak kita kita tuh suka hadiah kecil yang diberikan oleh medsos tersebut. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa berhenti. Makanya kalau sampai tadi kata Pak Arman, yang terakhir siapa?
0: Arman.
1: Yang slow living
0: Pak Arman.
1: Kalau kita sampai di titik seperti Pak Arman, wah enak banget itu hidup ya. Kita nggak di kepala nih nggak ribut gitu. Jadi sebenarnya juga pengen sih begitu. Tapi masuk terus itu pemasukan tanda petiknya gitu ya tenang aja kita hidup. Itu sih.
0: Ya tidak terasa nih Bu Silvi, di penghujung acara kita, kalau diibaratkan itu media sosial itu dua mata pisau, diibaratkan pisau lah ya. Mungkin siapa yang bertanggung jawab, siapa yang pisau itu dapat melukai dari hal segi platform dan juga pengguna, bahkan lingkungan itu sendiri. Kalau kita kembali lagi ke tema kita terkait media sosial yang juga untuk kalangan pelajar, mungkin dampak berkelanjutan jangka panjang jika pelajar ini terus mengkonsumsi konten-konten negatif setiap harinya, bahkan generasi muda ini lebih bereaksi daripada berpikir, dan cara membangun ruang digital yang aman bagi pelajar. Mungkin sekaligus closing statement-nya nih Bu Silvi di kesempatan pagi hari ini.
1: Closing statement, saya udah siapin. Oke, sambil baca ya.
0: Iya, sambil baca.
1: Daripada kita chaos gini, karena distraksinya terlalu banyak.
0: Betul.
1: Bijak bermedia sosial bukan berarti harus berhenti menggunakan teknologi, tetapi belajar mengendalikan diri di tengah dunia yang serba cepat. Karena tidak semua yang viral itu benar. tidak semua yang rame itu penting, dan tidak semua yang kita pikirkan harus diposting. Pada akhirnya, media sosial hanyalah alat. Manusianya tetap kita.
0: Kita.
1: Keren banget ya?
0: Keren banget itu. Diksi terakhirnya untuk Bu Silvi, untuk kawan-kawan pelajar semua. Ini ada pelajar juga di Sumatera Pagi yang magang tadi mau ikut gabung, tapi malu-malu tapi dari Bu Silvi. Mungkin dari perbincangan kita, sayangnya tidak ada Bung Akmal ya di Sumatera Pagi hari ini, dari perspektif di Bung Akmal juga, karena kan kaitannya juga sempat ikut apa namanya tadi
1: literasi
0: digital tadi di awal perbincangan kita memahami ya bahwa sosial tuh, media sosial pada dasar hukumnya itu bukan musuh ya untuk generasi kita dan muda kita, namun tanpa literasi digital, etika, kontrol diri, bahwasanya kita bisa berubah menjadi memicu hoax tadi di awal, dan juga menjadi perundungan bahkan hingga krisis mental di kalangan pelajar kita. Terima kasih kita aturkan kepada narasumber kita yang hebat, luar biasa, Bu Dokter Sumatera Pagi ini sudah meluangkan waktunya di studio kita di RRI Samarinda, dan juga para pendengar kami. Dan perbincangan ini jadi pengingat ya bahwa jejak digital bisa bertahan lebih lama daripada emosi sesaat ya. Gunakan media sosial untuk belajar, tentunya juga berkarya dan menyebarkan hal positif. Saya Rizky Murnata, Bung Gestaneta dan juga Bung Indra undur diri. Tetap bijak bermedia sosial, karena satu unggahan bisa menentukan citra dan masa depan Anda. Sampai jumpa di Halo Kalimantan Timur dengan edisi atau topik yang berbeda. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah berlangsung Kongres Pemuda II di Batavia.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Sendawa frekuensi 103,3 FM. Baik pendengar, dalam program Inforama edisi Selasa 12 Mei 2026, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Sarini dengan beragam informasi mancanegara yang aktual, hangat, dan terpercaya dari berbagai belahan dunia. Saat ini Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kapan saja dan di mana saja. Tetap bersama kami di

0: name.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya, iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
4: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

0: do. Look what you just made me do.
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan resiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik. Serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

Pendengar setia RRI Sendawar, dalam program informasi mancanegara kali ini kami menghadirkan kisah perjalanan salah satu grup musik pop paling legendaris asal Irlandia, yakni Westlife. If you see the of the fairy... ya, pendengar, grup yang beranggotakan Kian Egan, Mark Feely, Nick Byrne dan Shane Phelan ini merupakan perjalanan musiknya sejak akhir tahun 1990-an.

Pendengar, awalnya Kian, Mark, dan Shen tampil bersama dalam pertunjukan musikal sekolah berjudul Grease sebelum akhirnya membentuk grup musik yang sempat berganti nama dari Six As One, lalu I O U, hingga akhirnya dikenal dunia sebagai Westlife. Perjalanan mereka menuju popularitas tidaklah instan. Dukungan datang dari manajer Boys One, Louis Wall, serta Ronan Keating yang membantu mengelola karir mereka. Formasi grup juga berubah setelah masuknya Brian McFadden dan Nick Byrne melalui proses audisi di Dublin. Nama Westlife mulai mendunia setelah merilis lagu debut Swear It Again pada April 1999. Lagu tersebut sukses merajai tangga lagu Inggris dan Irlandia. Kesuksesan terus berlanjut lewat lagu-lagu hit seperti My Love, I Have a Dream, hingga berbagai album yang menjadikan mereka salah satu boy band tersukses sepanjang masa.

0: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.
1: Ih, apa-apaan sih Mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
2: Siapa yang ngambil foto Mbak? Orang saya lagi selfie.
3: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

Ya, pendengar masih di informasi yang sama terkait perjalanan sebuah grup boyband Westlife. Mendengar tahun 2004 menjadi masa emosional ketika Brian McFadden memutuskan keluar demi fokus pada keluarga. Meski demikian, Westlife tetap bertahan dan terus berkarya hingga akhirnya mengumumkan bubar pada tahun 2011 setelah 14 tahun berkarya. Mereka kemudian menutup perjalanan sementara itu dengan album Greatest Hits dan tur perpisahan pada 2020. Maksud saya pada 2012. Namun kerinduan penggemar akhirnya terjawab saat Westlife resmi reuni pada tahun 2018. Album Spectrum dan World Dreams menjadi penanda kembalinya mereka ke industri musik dunia. Hingga kini Westlife masih aktif menggelar tur konser internasional, termasuk di Indonesia, meski saat ini Mark Fihley dikabarkan masih vakum karena alasan kesehatan. Pendengar, informasi mancanegara lainnya dapat Anda akses melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap bersama RRI Sendawar di 103,5.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

Anda masih bersama kami di Informasi Mancanegara di RRI Sendawa 103,3 FM. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar terbaru datang dari dunia perfilman Hollywood. Film horor populer A Quiet Place Part 3 dipastikan mulai memasuki tahap produksi. Mendengar dilansir dari rri.co.id, kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara sekaligus aktor utama Francis. Melalui unggahan media sosialnya, dalam unggahan tersebut John membagikan foto lokasi syuting di New York City disertai tulisan Here We Go Part 3 sebagai penanda dimulainya proses produksi film ini. Film A Quiet Place Part 3 menjadi kelanjutan kisah keluarga Abbott setelah film keduanya dirilis pada tahun 2021. Sebelumnya, Francis Ng juga menghadirkan film prequel A Quiet Place Day One yang menceritakan awal mula invasi alien mematikan ke bumi.

Ya, pendengar, film pertama A Quiet Place yang dirilis tahun 2018 sukses besar di box office dunia dengan pendapatan lebih dari $340 juta. Kisahnya berfokus pada keluarga yang harus hidup dalam keheningan demi bertahan dari makhluk mengerikan yang menyerang melalui suara. Pada film kedua, karakter Evelyn About yang diperankan Emily Blunt bersama anak-anaknya berusaha bertahan hidup sambil mencari penyintas lain. Sementara di film ketiga nanti, cerita tersebut masih akan berfokus pada keluarga About dan kemungkinan terhubung dengan kisah prequel sebelumnya.

sedang mendengarkan RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Heart of Borneo, sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.

Anda masih bersama kami dengan RRI Sendawa dengan frekuensi 103,3 FM. Ya, pendengar, selanjutnya kita beralih ke program pengarus utamaan gender dengan beragam informasi untuk menemani aktivitas Anda. Dilansir dari rri.co.id, dua karya teater Indonesia berhasil mencatat prestasi membanggakan dengan lolos tampil dalam ajang seni dunia La Biennale di Venezia 2026 di Italia. Dengan Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia, Restu Kusumaningrum, mengungkapkan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari jaringan internasional yang dibangun selama hampir 25 tahun demi memperkenalkan budaya Indonesia ke panggung dunia.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.

Anda masih bersama kami di program Pengarus Utamaan Gender. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Sendawar melalui aplikasi RRI Digital. Masih di informasi yang sama, pendengar, dalam ajang bergengsi tersebut, Indonesia akan membawakan dua pementasan berjudul Under the Volcano dan Hikayat Perahu atau The Tale of Boat. Pementasan Under the Volcano disutradarai Yusril Katil dan terinspirasi dari syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Sementara Hikayat Perahu disutradarai Sri Kadariatin berdasarkan interpretasi syair perahu karya penyair Melayu Hamzah Fansuri. Pendengar, festival yang berlangsung pada 7 hingga 21 Juni 2026 mendatang itu akan dipimpin oleh aktor Hollywood Willem Dafoe sebagai direktur festival teater tahun ini.

Pendengar, Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia Restu Kusumaningrum mengatakan Indonesia akan membawa sekitar 20 seniman yang memadukan seni tari, musik live, teater hingga bela diri dalam satu pertunjukan kolaboratif. Menurut Restu, kehadiran Indonesia di festival ini menjadikan kesempatan penting untuk memperkenalkan akar budaya Melayu sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara terhadap kepada dunia internasional. Bahkan William Dafoe menilai Indonesia memiliki kekuatan budaya yang unik dan berbeda dibanding negara lain.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

Wow. Ya, mendengar masih di informasi yang sama. Sementara itu, Direktur Instituto Italiano di Cultura Jakarta, Michelle Carvalaro, menyebut partisipasi Indonesia menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan budaya Indonesia dan Italia. Festival ini sendiri akan menghadirkan sekitar 200 seniman dunia melalui puluhan pertunjukan dan produksi internasional. Pendengar informasi budaya dan mancanegara lainnya dapat Anda akses melalui rri.co.id dan Anda dapat mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di RRI Sendawa di 103,3 FM.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Pendengar setia RRI Sendawar, tetap bersama kami di 103,3 FM. Dan sesaat lagi kami akan mengantarkan Anda menuju program Relay Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga

0: it's a good result for us, definitely.
1: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah satu poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah dua kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

negara pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari Jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgantara.

pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026.

salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap

0: kondisi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: Kemudian, ada

0: lini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiq Arno Langsono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pembalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pembalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good.
5: Ini semua pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam melapak. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pembalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat

0: sedang mendengarkan RRI Senor. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Indonesia pasti menang.
1: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
2: Adik namanya siapa?
3: Petri.
2: Petri kalau besar mau jadi apa?
3: Bupati.
2: Kenapa?
3: Karena seru, dapat kantor besar.
1: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
4: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Pendengar setia RRI Sendawar, kembali bersama saya Sarini dalam program Sendawar siang ini yang hadir menemani waktu istirahat siang Anda di 103,3 FM. Pendengar, siang hari ini kami akan menghadirkan deretan lagu nostalgia yang mungkin membawa kembali kenangan indah Anda di masa lalu. Jadi tetap santai, nikmati waktu istirahat Anda bersama alunan lagu pilihan hanya di RRI Sendawar. Dalam lubuk hati, pendengar, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat, dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka, atau diganti dengan wujud binatang yakni babi, dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa, sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

0: Ibarat terpilih, Alisius menegaskan komitmennya untuk fokus membina atlet dan meningkatkan prestasi olahraga daerah usai terpilih secara aklamasi untuk masa bakti 2025 hingga 2029. Telah berjanji
1: di suatu waktu. Pendengar, Alisius terpilih dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa atau Musor Kapluk 2026 yang digelar di Hotel Sidodadi, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Senin 11 Mei 2026. Dalam sambutan tersebut, ia mengatakan posisi Kutai Barat yang saat ini masih berada di peringkat ke-9 prestasi olahraga di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang harus dibenahi bersama. Meski tidak memasang target khusus, Alisius berjanji akan bekerja keras untuk memajukan olahraga di bumi Tanah Purai Ngeriman.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat.

0: tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
1: Aku suka minum jamu.
2: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
3: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.

Anda masih bersama kami di RRI Sendawar. Baik pendengar, masih di informasi yang sama. Menurutnya pembinaan cabang olahraga akan menjadi prioritas utama kepengurusan KONI Kutai Barat ke depan. Pihaknya juga berkomitmen mendukung setiap cabang olahraga agar terus berkembang dan mampu meraih prestasi di berbagai ajang kompetisi. Pendengar, informasi daerah dan olahraga lainnya dapat Anda akses melalui rri.go.id, serta Anda dapat mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 FM.

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawar.

0: RRI Sendawar.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener? Itu kan lampu bohong.
2: So, ngapa lah? So, biasa ya macam jo.
1: Nah, ijo una lawan arus. Bahaya toh gak? Aduh, injek dada. Itu kan tikungan.
2: So lah, gak penting tai tertib.
1: Aduh, mejo. Koy ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksudnya?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

0: Pendengar setia RRI Sendawar, kembali bersama kami dalam program Ragam Etnis Jawa yang menghadirkan informasi budaya Nusantara untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satunya melalui busana tradisional kebanggaan bangsa, yakni kebaya. Kebaya telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit dan awalnya digunakan kalangan bangsawan sebelum akhirnya berkembang luas di masyarakat. Seiring perjalanan waktu, kebaya mengalami berbagai perubahan gaya dan bahan, terutama pada masa penjelajahan Belanda. Meski demikian, kebaya tetap menjadi simbol identitas perempuan Indonesia yang anggun lembut namun tetap kuat. Motif dan hiasannya pun syarat makna, mulai dari unsur flora hingga filosofi keharmonisan dengan alam.
1: Pasti kalian sudah lihat.
2: Lihat apaan?
1: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
2: Terus?
1: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
2: Emang bedanya apa sih?
1: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
2: Oh gitu toh.
1: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
2: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
2: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
1: Betul, dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Objek wisata Kalimantan Timur.
3: 15 km dari pusat kota Samarinda terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Pendengar masih di informasi yang sama. Kini kebaya hadir dengan sentuhan modern sehingga tetap diminati generasi muda. Kebaya tidak hanya dikenakan dalam acara adat atau resmi, tetapi juga dipadukan dalam gaya busana kekinian. Misalnya dipadukan dengan rok satin atau brokat untuk kesan feminim, celana panjang untuk tampilan modern, hingga tambahan outerwear seperti blazer atau cardigan agar terlihat lebih stylish. Selain itu, penggunaan aksesoris seperti bros, anting, dan kalung tradisional juga dapat mempercantik tampilan kebaya. Pemilihan sepatu pun menyesuaikan acara, mulai dari heels untuk acara formal hingga sneakers atau flat shoes untuk gaya santai namun tetap elegan. Pendengar, melalui kreativitas dan sentuhan modern, kebaya diharapkan tetap lestari sebagai bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Informasi budaya lainnya dapat Anda akses melalui rri.co.id dan Anda dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Coba manfaatkan sampah itu.
1: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
3: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
4: Hiduplah Indonesia Raya.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.

Ya, pendengar setia dari Sendawar, kembali bersama kami dalam program Ragam Etnis Jawa dengan informasi budaya dan kuliner khas Nusantara. Pendengar, salah satu kuliner tradisional khas Kabupaten Cilacap yaitu berkecek Patak Jahan, hingga kini masih menjadi daya tarik wisata kuliner unggulan di pesisir selatan Jawa Tengah. Hidangan berbahan dasar kepala ikan jahan ini dikenal memiliki cita rasa rempah yang kuat sekaligus menyimpan nilai budaya masyarakat nelayan setempat.

berasal dari kata brek yang berarti diletakkan dan kecek yang merujuk pada proses mencampur bumbu dengan sedikit air. Sementara patak berarti kepala dan jahan merupakan jenis ikan laut yang digunakan sebagai bahan utama. Meski menggunakan kepala ikan yang sering dianggap bahan sisa, masyarakat Cilacap mampu mengolahnya menjadi sajian khas dengan rasa yang kaya. Proses memasaknya pun membutuhkan ketelatenan agar bumbu meresap hingga ke sela-sela tulang ikan sehingga menghadirkan sensasi rasa yang unik.

0: Selain kerajinan kain tenun doyo, badong, dan tumpar yang sudah dikenal, Kutai Barat juga memiliki kerajinan sarut atau menjahit. Yang tidak kalah menariknya, sarut memiliki keanggunan motif dan warna-warna yang indah. Kerajinan sarut etnis Dayak Benua telah dikenal di Kutai Barat dan diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang sejak ratusan silam yang lalu. Hasil tenun ini sangat dikagumi karena dikerjakan dengan penuh keterampilan, ketekunan, dan kesabaran. Setiap motif ulap sarut memiliki makna, arti yang terkandung di setiap rangkaian benang yang membentuk gambar atau simbol tertentu, dianggap mampu menjadi perekat sosial dan identitas diri bagi masyarakatnya. Inilah yang menjadi kekhasan kerajinan sarut.
1: Hiduplah Indonesia Raya.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
1: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
1: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
2: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Ya, pendengar masih di informasi yang sama. Kini popularitas berkecak Patak Jahan semakin dikenal luas hingga ke berbagai daerah. Bahkan sejumlah rumah makan di Purwokerto mulai menghadirkan menu ini sebagai sajian andalan. Bagi wisatawan, kawasan pantai Teluk Penyu menjadi lokasi favorit menikmati kuliner autentik tersebut sambil menikmati suasana pantai. Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama RRI Samarinda dalam program Berita Siang. Tetap bersama kami di RRI Sendawara 103,3 FM. Anda juga dapat mendengarkan kami di siaran langsung melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Berita Siang.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 12 Mei 2026.
3: Selain itu, kami juga memandang pentingnya kolaborasi yang semakin erat antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik.
4: Dan persyarat tentu kan ada dua, dari DLH ya, mengenai amdalnya, dan dari dinas kesehatan. Nah, sejauh ini mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir 322 rekening penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai lebih dari 710 miliar rupiah. Kepala Danwil DCP Kaltim Tara Parian mengatakan pemblokiran dilakukan karena wajib pajak dinilai tidak kooperatif, meski sebelumnya telah diberikan edukasi, surat teguran, dan surat paksa untuk melunasi kewajiban pajaknya. Surat permintaan pemblokiran rekening tersebut diajukan kepada 18 lembaga jasa keuangan dengan sasaran 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak. DJP menegaskan langkah pemblokiran menjadi bagian dari upaya mengamankan target penerimaan negara tahun 2026 sekaligus memberikan efek jera sebelum dilakukan tindakan penyitaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat kemantapan jalan provinsi masih kurang dari target perencanaan 2026 untuk mendukung konektivitas wilayah antar aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 87% pada tahun 2026 ini. Target tersebut naik dari capaian saat ini yang berada di sekitaran 85%. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Finanda, mengatakan penanganan jalan rusak harus dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Menurut Aji Muhammad Fitra Finanda, setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab sesuai dengan status jalan. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur tersebut menilai kurang tepat jika apabila seluruh persoalan jalan rusak dibebankan kepada kepala daerah tanpa melihat status kewenangan jalan itu, yang menurutnya penanganan dan pertanggungjawaban harus proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait capaian pembangunan, Fernanda menyebut hingga saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi baru di angka 85% dan ditargetkan pada tahun 2020 ini pemerintah daerah menargetkan peningkatan menjadi 87%. Namun ia mengakui sektor jalan sangat bergantung pada besaran anggaran yang tersedia. Dengan adanya pemotongan transfer daerah turut mempengaruhi kemampuan pembiayaan infrastruktur jalan.
6: Kalau sampai dengan saat ini kemantapan jalan provinsi kita ada di 85% sekian. Dan nanti di tahun 2026 kita rencanakan sampai 87% kemantapan untuk jalan provinsi. Karena memang untuk sektor jalan ini sangat terpengaruh sama besaran anggaran yang teralokasi. Ingat adanya pemotongan transfer ke daerah yang tadinya untuk bidang jalan ini bisa sampai 2 triliun, ini tinggal 400 miliar. Jadi makanya peningkatannya dari 85 ke 80.

0: Utang piutang, empat tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Kita simak laporannya.
1: Polsek Samarinda Seberang menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT 17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Locanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat tiga pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
2: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
1: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatandras Polda Kaltim, Jatandras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya, yakni dua orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
2: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Dan memang sering meminjam uang di. Yang menyerancangkan adalah tersangka R. RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
1: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan pembelajaran di satuan pendidikan. Kita simak laporannya.
3: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Kalimantan Timur menyoroti peran kepala sekolah sebagai figur utama dalam mendorong perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini diungkap pada webinar Etam Kayu Bebaya memperingati Hari Pendidikan Nasional. Widya Iswara Ahli Madya BBGTK Jawa Tengah, Zaimatus Saidah, menjelaskan kepala sekolah memiliki tiga kompetensi utama, yakni kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Ketiga kompetensi itu dinilai menjadi dasar penting dalam membangun kepemimpinan pembelajaran yang efektif. Menurut Zaimatus, kepala sekolah tidak hanya bertugas menjalankan administrasi sekolah, tetapi juga harus mampu menerjemahkan visi sekolah menjadi program kerja nyata yang berdampak pada kualitas pembelajaran peserta didik.
4: Bisa melakukan misalnya dengan inquiry kolaboratif, misalnya silakan ya bagaimana membaca situasional kita di sekolah kita gitu ya, membaca kondisi di sekolah kita sehingga kita bisa menentukan strategis sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian arah strategis ini adalah mendukung eksplorasi yang mendalam. Dalam artian kita mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi hot ya, termasuk visi pembelajaran, pembelajaran mendalamnya ini bisa disinergikan, kita tinjau kembali bagaimana visi ada di sekolah kita.
3: Zaimatus juga menekankan pentingnya supervisi pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Supervisi disebut tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan harus menjadi sarana memberikan umpan balik yang membangun bagi guru. Selain itu,

0: Daimatus juga menyoroti pentingnya pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik di masing-masing daerah. Kepala sekolah diminta mampu membaca potensi lokal sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual. Daimatus mencontohkan potensi lokal seperti Sungai Makam dan produk khas daerah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat pembelajaran lebih bermakna sekaligus memperkuat identitas lokal peserta didik. Arari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai antisipasi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah di kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perumbulok dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Mahakam Ulu dipusatkan di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar pada umumnya. Margarita Hangin, warga Mahakam Ulu merasa sangat terbantu dengan adanya giat gerakan pangan murah ini. Selain mendapatkan barang kebutuhan yang cenderung murah di tengah melonjaknya harga pasar, masyarakat juga mengharapkan program serupa bisa berlangsung secara berkelanjutan untuk meringankan beban perekonomian yang terus meningkat.
3: Oh, ini kegiatan yang bagus sekali bagi mereka yang tidak mampu beli yang dengan harga yang mahal. Ada yang murah kan, ya kesempatan ini kan. Ke depannya lebih lagi ya, tingkatkanlah masalah yang begini supaya masyarakat yang tidak mampu itu bisa dapat semua. Ini 92.000, ada bimoli 1 liter, gula 1 kilo dengan beras 5 kilo. Ini lebih murah. Kalau di luar beras ini 5 kilo ini 100 lebih. Sangat-sangat membantu.
2: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Lung SH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pangan. Untuk pelaksanaan di Mahakam Ulu, pemerintah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok kebutuhan pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga stabil.
4: Melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan gula putih.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang serta menjaga kestabilan harga sembako menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai momen tertentu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, menang dramatis di tengah gianyar Bali United, Borneo FC Samarinda terus menempel Persib Bandung dalam perebutan puncak klasemen. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Skuad Borneo FC Samarinda berhasil mencuri poin penuh usai menumbangkan tuan rumah Bali United dengan skor 2-3 dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 yang bergulir pada Senin 11 Mei 2026 malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kemenangan ini pun sekaligus membawa pusut etam terus menempel Persib Bandung dalam perebutan puncak klasemen menjelang akhir musim. Meraih kemenangan dramatis pekan ini membuat kepala pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Levundes sangat tersentuh karena performa anak asuhnya yang mampu memberikan penampilan apik selama pertandingan bergulir.
6: Primeiro dar os parabéns aos meus jogadores. Antes de qualquer coisa dar os parabéns por eles, assim nós fizemos primeiro tempo abaixo.
5: Saya mau ngomong selamat kepada pemain karena mereka luar biasa dalam pertandingan ini dan kasih penampilan maksimal. Babak pertama kita tidak terlalu bagus, akhirnya kita harus masuk di ruang ganti. Kita memasukkan dan menyesuaikan dua pemain kita tadi dengan pemain baru yang masuk. Kemungkinan performa kita di babak kedua bisa luar biasa. Terus kemungkinan juga kita bisa lebih banyak cetak gol dan banyak peluang juga. Tapi ya kita harus mensyukuri atas hasil ini.
6: Mas, na verdade o que a gente desejava, o que a gente gostaria mesmo é de fazer os três pontos e a gente conseguiu. Parabéns a eles.
5: Lebih lanjut, sang pramu strategi dari Brasil itu juga menyampaikan pendapatnya mengenai performa Borneo yang masih dianggap sebelah mata dan menginginkan kekalahan timnya. Bahkan sepekan terakhir ia hanya melihat berita tentang Persib Bandung dan Persija Jakarta yang selalu menjadi trending topic. Padahal legend Pusat Etam berada tepat di posisi yang sama dengan Persib Bandung.
6: Ya sih, nós jogamos 32 jogos.
5: Kita sudah main 32 pertandingan, tapi masih ada saja orang yang ragu dengan performa Borneo. Pasti ada banyak. Ada orang mau kita bergeser dari posisi yang kita lagi rebut dengan Persib Bandung. Selama kompetisi ini, saya selalu melihat wartawan menulis beberapa poin perbedaan Persib Bandung dengan Persija. Tidak pernah ngomong soal Borneo, tapi kita tetap kerja, kita tetap diam dan tidak mau berkomentar. Terlepas dari yang disampaikannya, Fabio sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh tim, baik itu pemain, staff dan kitman yang selalu solid dan bekerja keras untuk meraih tujuan yang sama. Dari hasil kemenangan pekan ke-32 ini, Borneo FC Samarinda menempel ketat Persib Bandung dengan perolehan poin yang sama, yakni 75 poin dan masing-masing masih menyisakan 2 pertandingan lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
7: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Sejumlah jemaah haji di embarkasi Balikpapan terpaksa menunda keberangkatan karena belum memenuhi syarat kesehatan. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Haji Balikpapan Mohlis Hasan mengatakan penundaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan rekomendasi tim kesehatan demi menjaga keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data sementara, ada 2 jemaah haji asal Kalimantan Timur, 1 jemaah Kalimantan Utara, dan 1 jemaah Sulawesi Tengah yang menunda keberangkatan karena memerlukan penanganan medis lebih lanjut. PPIH Embarkasi Haji Balikpapan mengimbau jemaah agar menjaga kondisi tubuh menjelang keberangkatan, mengingat ibadah haji memerlukan stamina kuat di tengah aktivitas fisik tinggi dan cuaca panas di Tanah Suci.
1: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

tetap satu keluarga di Locanan Ilir. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional bersama dengan Isan Tarore dan juga Dede Firdaus, pendengar yang akan mendatangkan narasumber Mario Kacang.

0: setiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
2: Senawa Senara Murai Nerima. Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
3: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Baru saja tadi bergabung dengan Pro 1 menyiarkan berita siang. Kami mohon maaf untuk warta kubar di siang hari ini ya, tidak hadir, dan kami hadirkan warta siang Kalimantan Timur bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini pendengar sudah memasuki pukul 14:32 dan seharian ini pendengar cuaca cukup cerah dan terik ya, dan sampai saat ini wilayah Busur Berontok juga masih di suasana yang cerah mendengar. Kami hadirkan untuk program share kami selanjutnya di hari ini Selasa 12 Mei 2026, kami akan hadirkan program acara Prodangdut. Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: RRI Senawar dengan program

0: dangdut adalah kita.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Senawas Nana Murai Ngeri. RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang jelas sore pendengar. Senang sekali saya ini bisa menyapa pendengar dan menyajikan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut sore hari ini ya. Apa kabar Anda semua di siang jelang sore ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Yang mau request lagu-lagu dangdut silakan kami tunggu di 0812 505 23938. Anda bisa memonitor siaran kami di RRI Digital tentunya ya, di Pro 1 RRI Sendawar.

103,3 MHz tersendawar ya, masih di Pro Dangdut ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau request lagu silahkan ditunggu atensinya 0812 505 2393 8.

0: Masih di Brodanut, Brodanut Danut adalah kita. Kita menyapa. Ada Bang Wasu di Benarung. Halo Bang Wasu, selamat sore Bang Wasu.
1: Selamat sore dan Danut adalah kita.
0: Iya, selamat sore Bang Wasu. Ya, silakan Bang Wasu.
1: Nah, di sini cuacanya mulai panas, hari mendung.
0: Oh gitu, ya mana ya.
1: Aku minta putar apa nama itu burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar, oke siap siap, carikan dulu.
1: Ini Bang Edi kah?
0: Betul, ini Bang Edi.
1: Suaranya kok mau rusak-rusak suara, makanya bingung.
0: Gitu, berubah ya. Burung dalam sangkar, ya siap lagunya.
1: Itu kurang anu bagus stereo, radio monitor kah?
0: Radionya ini masih belum ada pemancar, ini masih diperbaiki pemancarnya.
1: Pantasan ya suara penyiar itu
0: udah. Iya itu ya, mohon maaf nih, masih diperbaiki.
1: Ya, enggak apa-apa itu, masalah
0: yang diperbaiki.
1: Siap-siap. Ah, untuk pulang ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga untuk Bang Wasu di Penarung ya. Lagunya Burung Dalam Sangkar. Di belakangnya Bang Wasu nih, selamat sore, apa kabar nih? Aku mau request lagu Apakah Kau Tahu buat semua teman-teman dari Amanda di Bentian. Terima kasih Mbak Amanda di Bentian. Kita cari dulu lagunya ya. Lagunya tadi Apakah Kau Tahu ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Senawa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cinta negeriku.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah berlangsung Kongres Pemuda II di Batavia.

0: Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya. Enggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
3: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Pukul 15 mendengar lewat 34 menit ya. Masih di Prodangdut ya. Prodangdut dan adalah kita. Yang mau bergabung kami tunggu di atens di 0812 5052398 ya. Nomor atensinya 0812 5052398. Saat ini pendengar sudah pukul 15 lewat 34 menit ya. Pro Danut sampai pukul 16 saja dan nanti akan kami hadirkan pukul 16 acara kentongan hingga pukul 17. Pukul 17 dapat Anda simak program acara Lintas Banjar Nusantara ya. Dan usai Lintas Banjar Nusantara ya sekitar pukul 17.30 kami hadirkan Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Satu buah lagu tadi dari Eri Susan dengan Radio Dangdut sudah kami hadirkan dan menyusul lagu kedua Maggie Z dengan lagu Mahal.

Pak dengar, Eri Susan lahir dengan nama Trivena Heri Susanti di tanggal 30 Desember tahun 1978. Seorang penyanyi dangdut dan pemeran perkebangsaan Indonesia yang terkenal lewat singlenya Mabuk Duit tahun 93.

Hari Susan lahir di Karanggenang, Lamongan, pendengar. Diawali saat itu, Eri Susan adalah seorang anak yang seperti pada umumnya. Namun entah karena alasan apa gitu ya, Eri Susan sering disuruh untuk menggantikan kakaknya dalam latihan bernyanyi. Kemudian dari situlah pendengar, Eri Susan akhirnya menjadi tahu soal teknik menyanyi dan pernah menjuarai beberapa festival menyanyi rock, kemudian pop dan dangdut di Jawa Timur. Kemudian pernah juga beberapa kali menyabet penghargaan ya, atau piala. Kemudian saat itu kepikiran untuk hijrah ke Jakarta karena mendapatkan hadiah rekaman sebagai juara satu salah satu festival rock se-Jawa Timur yang diikutinya, tetapi akhirnya ditunda karena usianya yang masih kecil saat itu. Masa penantian ini membawanya menjadi penyanyi pengiring pada show musik beberapa artis seperti Slank, Anggun C. Sasmi, dan Yosi Loki.

Penyanyi yang satu ini, Junita Ababil, namanya saat ini sudah tidak tergaung lagi pendengar ya. Mungkin masih aktif ya di dunia nyanyi gitu ya, tapi mungkin masih sekitaran off air aja kali ya. Nah, jadi bicara soal Junita Ababil ini, ternyata memang sudah lama vakum karena memang tanggal 13 Juli di tahun 2025 itu Junita Ababil atau yang memiliki nama Yuyun Nabila ini telah meninggal dunia, pendengar ya. Wah, ternyata sudah meninggal dunia, pendengar. Di usia yang memang sudah cukup lanjut ya, pendengar. Beliau berpulang setelah berjuang melawan penyakit kanker payudara dan tumor. Tumor batang otak yang dideritanya selama kurang lebih 2 tahun, pendengar. Dikenal luas oleh pecinta lagu-lagu dangdut khususnya ya, itu lewat lagu hit yang berjudul Trauma di tahun 1999, pendengar. Beliau juga memiliki suami Haji Alik Ababil dan juga telah wafat di 16 Agustus tahun 2025, pendengar. Ya, jadi beliau juga memiliki almarhum ya, memiliki media sosial juga ya. At Junita Ababil ini khususnya di Instagram ya. Mungkin keluarganya masih ada yang mengupload-ngupload gitu ya. Kalau ada yang pengin melihat itu ya, kangen dengan foto-foto almarhum gitu ya. Oke, pendengar, kalau tadi lagu Trauma itu bukan dari Junita Ababil, pendengar, itu cover dari Lastri, pendengar ya. Kita coba hadirkan lagu dari versi aslinya Junita Ababil yang berjudul Trauma.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai di sini saya ditemani pendengar di sore ini, khususnya di Pro Dangdut ya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak sesaat lagi program acara Kentongan pukul 16 ya. Satu lagu penutup kami hadirkan dari Hamdan ATT dengan Terbiasa.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Selamat mendengarkan.
0: Program siar berikutnya.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
2: Selamat sore, Pendengar. Anda saat ini mendengarkan program Kentongan RRI Senawar sore hari ini bersama saya, di Pendengar. Baik, Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara aktif memantau potensi bencana di Indonesia per Mei 2026, termasuk cuaca ekstrim seperti banjir dan longsor, gempa bumi, dan tsunami. Waspada hujan lebat untuk di wilayah Sumatera, Jawa hingga Papua, serta risiko gempa bermagnitudo 5,0 lebih. Informasi real-time tersedia di situs resmi aplikasi info BMKG dan media sosial resmi BMKG.

Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Anda masih mendengarkan program Kentongan RRI Sendawar sore hari ini bersama saya di pendengar. Pendengar, berikut adalah poin penting kebencanaan BMKG per Mei 2026, pendengar. Hujan lebat disertai angin kencang berpotensi memicu banjir dan longsor di beberapa wilayah, terutama Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Untuk wilayah Jabodetabek juga diprediksi mengalami hujan lebat, pendengar.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Dah bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Oeh, berarti dah dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
4: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
5: 103,3 MHz RRI Sedawar, pendengar, masih hadirkan program Kentongan di sore hari ini bersama saya, Edi, pendengar. Pendengar, perilisan dari BMKG kali, maksud kami dari BMKG Indonesia. Indonesia saat ini sedang dalam periode peralihan yang menyebabkan pola cuaca berubah cepat, pendengar. Panas terik pagi hingga siang, diikuti hujan lebat dan angin kencang pada sore atau malam hari. Untuk musim kemarau di 2026 diprediksi akan dimulai antara April sampai Juni 2026 dengan kondisi yang diperkirakan lebih kering dari normal dan puncak kemarau pada Agustus 2026.

Berger, Anda masih di frekuensi 103,3 MHz program Kentongan RRI Sundawan sore hari ini, pendengar. Pendengar, kita sering mendengar kata El Nino dan La Nina. Ini adalah fenomena iklim global di Samudra Pasifik yang mempengaruhi cuaca dunia, termasuk di Indonesia, pendengar. El Nino sendiri adalah peningkatan suhu permukaan laut yang membuat cuaca lebih panas dan kering. Sementara La Nina adalah penurunan suhu laut yang membawa curah hujan tinggi atau menjadi musim hujan ekstrim. Keduanya merupakan bagian dari siklus El Nino Southern Oscillation atau ENSO, pendengar. Pendengar, baik El Nino maupun La Nina, keduanya tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tetapi juga berdampak pada pertanian, perikanan, dan ekonomi global. Seringkali memicu cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya diakhiri program acara Kentongan di sore hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar menyimak siaran RRI Sendawan untuk mengikuti dan mendengarkan program siar kami selanjutnya.

Perbincangan kami cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Lintas Banjar Nusantara yang bersama Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memberi

0: memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terpilih.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listia.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatanras Polda Kaltim, Jatanras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang piutang, karena utang piutangnya bermuara, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal, dan memang sering meminjam uang. Yang menyerahkan adalah tersangka RD pun kenal dengan si

0: Baik pendengar dari Tarakan, sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini, apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih Listia, lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya setelah panas kita kasih. Iya.
1: Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal, dari Tarakan hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih Listia. Dari Palangkaraya, pemirsa dan pendengar, inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyan Dogin Sarmanik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret dan April 1,16%, di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membanding year on year itu adalah membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%, dan itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global, diantaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi itu artinya kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas suplai kebutuhan program pemerintah, itu akan menjadi baik.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan Kalimantan Utara.

Dengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya di Nunukan lagi cerah-cerahnya ini Listia.
0: Sama berarti ya dengan tarakan ya. Tadi.
1: Betul sekali.
0: Apakah informasi hari ini juga cerah nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan yang telah disiapkan reporter kami ini ya. Terkait kejar target capai 55% sasaran untuk pemeriksaan gratis, Listia.
0: Wah, keren sekali ini ya. Silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5-6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
3: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
2: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan. 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia.
0: Cerah. Apa kabar, Mbak?
1: Bocor. Kabar baik, iya dong. Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih Listia. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Menteri Perhubungan juga hadir, camat, kemudian sampai Pak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, kemudian Pak BPPO, kemudian kita dari provinsi itu ada BPPO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pertama, pemerintah daerah dan atas nama masyarakat tentu sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, juga menuju hal yang memang pastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik kemudian mengkompensasi terkait masalah lahan ini sudah dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
1: Baik Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih untuk Mauliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Palangkaraya, terkait alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa. Dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan

0: Mendengar demikian tadi kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya bersama Pro 1 dari Banjarmasin. Teman pendengar selanjutnya di sore hari ini kami hadirkan Sendawar sore ini sajian lagu-lagu pop Indonesia pukul 17.30 hingga pukul 18.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
0: Selamat sore pendengar, terima kasih banyak untuk kepersahabatan Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini mengisi program acara Sendawar sore ini bersama saya. Selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

0: narkoba ya nyelonong bener itu kan lampu bohong
1: so ngapa lah so biasa ya macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ngelip dadah itu kan tikungan
1: so lah gak penting tai tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Selamat sore pendengar, saya Dimas menemani pendengar ya di sore hari ini. Dan saat ini kami hadirkan program Sundawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Lagu-lagu pilihan dari kami untuk menghibur pendengar, semoga berkenan pendengar. Pendengar, bicara soal kritik ya. Kritik itu sebenarnya boleh gak sih? Karena kritik ini sebenarnya memiliki deskripsi ya, atau penjelasan sebuah respon ataupun tanggapan atau kecaman ya, yang disertai uraian dan pertimbangan buruk, pertimbangan baik buruknya terhadap suatu karya, pendapat atau kebijakan. Tapi apakah boleh kita mengkritik sesuatu gitu ya, baik dari sebuah karya yang mungkin sudah dihasilkan oleh orang, atau orang mengemukakan pendapat terus kita kritik karena mungkin pendapatnya kurang bijak ya menurut pandangan kita misalnya, atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh siapapun itu. Biasanya kalau kebijakan dilakukan oleh pemimpin ya, mulai dari skala rumah tangga juga bisa saja kepala rumah tangga mendapat kritikan dari anak mungkin, atau mungkin dari istrinya begitu ya, atau anggota keluarga yang lain. Nah, dalam hal ini pendengar, bicara soal kebijakan yang memang sering sekali disoroti ya oleh masyarakat di Indonesia, khususnya kebijakan pemerintah. Berdasarkan informasi terbaru pendengar, hingga pertengahan 2026, pemerintah Indonesia memang kerap menerima kritik dari berbagai pihak, mulai dari pengamat, oposisi hingga masyarakat sipil. Kritik ini umumnya menyoroti kebijakan ekonomi, penanganan masalah sosial hingga dinamika demokrasi. Tapi kadang-kadang kritik itu dinilai juga sebuah yang mengganggu gitu ya. Tapi sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi, maka kritik dari masyarakat harus kita dengarkan.

0: Pendengar, bicara soal kritik lah, gini pendengar ya, kebijakan ekonomi biasanya sering menuai kritik ya, termasuk pertanyaan mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi, utang negara, serta proyek-proyek strategis seperti food estate dan ibu kota Nusantara, atau mungkin saat ini program MBG ya. Semuanya pasti yang berhubungan dengan kebijakan biasanya menuai kritik gitu ya. Sebenarnya kritik ini adalah masukan ya.
1: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ada akan hadirkan program Zona Petang. Selamat petang kepada kaum muslimin dan muslimat, selamat mendengarkan.
1: RRI Senawar dengan

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah. Si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow!
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
8: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saatnya kami hadirkan tadarus Al-Qur'an.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat."

0: Amin.
1: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kami hadirkan ke ruang dengan Anda tadarus dalam pengajian Al-Qur'an petang ini. Semoga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar masih di zona petang hingga nanti pukul 19, tetaplah bersama kami.
4: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang belum menunaikan ibadah salat maghrib, kami ingati untuk silakan menunaikan ibadah salat maghrib terlebih dahulu. Pendengar suara petang akan kami sudahi pada pukul 19. Tetaplah bersama kami.

Al-Kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci, barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela. Bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan

adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah berlalu sepertiga malam, ia bangun dan bersabda, "Hai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, telah tiba yang menggetarkan hati, diikuti oleh berikutnya. Telah datang al-maut dengan segala resikonya, telah tiba al-maut dengan segala kesukarannya." Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sering membaca selawat padamu. Maka berapa banyak daripada waktu yang harus saya pergunakan untuk membaca selawat?" Jawab Nabi, "Sesukamu." Saya berkata, "Seperempat." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan kalau kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Separuh dari waktu." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan jika kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "2/3 dari waktu yang senggang bagiku." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Bila kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Kalau demikian, saya pergunakan semua waktuku untuk membaca selawat padamu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau demikian, keadaanmu akan dihindarkan dari segala kerisauan hatimu dan diampunkan dosamu." Hadis riwayat

Dari kawasan Jalan Pagurunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RS Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Dani, dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar karir dan bisnis nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada menyoroti karir Saiful Marbun, alumnus manajemen sumber daya perikanan yang kini menjabat sebagai senior police officer di Australian Fisheries Management. Pendidikan di MSP UGM memberikan pondasi kuat yang krusial bagi perjalanan profesional di sektor perikanan di Indonesia maupun Australia. Selama masa studi, Saiful memperoleh pemahaman komprehensif mengenai produksi perikanan, manajemen operasional hingga rantai pasok industri. Bekal akademik tersebut menjadi dasar penting dalam perjalanan karirnya setelah lulus, khususnya dalam menghadapi dinamika di industri yang menuntutkan efisiensi, inovasi, dan kemampuan adaptasi tinggi. Dalam perjalanan profesionalnya, Saiful telah mengembangkan pengalaman kerja di sektor operasional dan pengembangan bisnis perikanan. Ia terlibat dalam pengelolaan produksi, koordinasi tim lapangan, serta penguatan strategi distribusi dan pengembangan pasar nih pendengar. Perannya juga mencakup peningkatan efisiensi proses kerja, pengawasan kualitas produk, hingga penguatan kolaborasi lintas divisi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa lulusan perikanan tidak hanya berperan di bidang teknis, tetapi juga memiliki peluang besar dalam manajemen bisnis dan pengembangan industri. Kemampuan komunikasi, kerja tim, serta pengambilan keputusan berbasis data menjadi keterampilan yang terus ia asah sepanjang karirnya nih pendengar.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

Baiklah, pendengar, sudah kami hadirkan ya untuk azan Isya untuk di wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya, dan selamat menunaikan sholat Isya pada pukul 19.32 tadi. Dan selanjutnya kami hadirkan kembali karir dan bisnis, yaitu perubahan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada strategi bisnis, tetapi juga pengelola sumber daya manusia yang adaptif. Keputusan organisasi kini sangat dipengaruhi oleh bagaimana talenta dikelola, dikembangkan, dan diselaraskan dengan tujuan bisnis. Dalam situasi ini, peran HR bisnis partner muncul sebagai posisi strategis yang menjabatani kepentingan bisnis dan pengelolaan manusia di dalam perusahaan. Peran strategis dalam pengambilan keputusan bisnis memiliki posisi unik karena terlibat langsung dalam perencanaan dan evaluasi strategi perusahaan, nih pendengar. Dalam perencanaannya dan evaluasi strategi, peran ini memungkinkan profesional untuk memahami kebutuhan bisnis sekaligus memastikan kebijakan sumber daya manusia berjalan sejalan dengan target organisasi. Keterlibatan ini menjadikan profesi tersebut memiliki pengaruh nyata terhadap keberhasilan perusahaan. Selain itu, HR Business Partner sering dilibatkan dalam proses rekrutisasi, pengembangan budaya kerja, dan manajemen kerja. Karir sebagai HR World Economic Forum, kemampuan manajemen talenta dan kepemimpinan menjadi salah satu keterampilan yang semakin dibutuhkan di era transformasi digital, nih pendengar.

0: lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku antar

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, banyak orang mulai mempertanyakan masa depan berbagai profesi. Salah satu yang kerap diperdebatkan adalah business analyst. Apakah peran ini akan tergantikan oleh artificial AI atau justru semakin dibutuhkan? Peran business analyst bukan sekedar membaca data atau membuat laporan. Business analyst bertugas memahami kebutuhan bisnis secara mendalam, lalu menerjemahkannya dalam solusi teknologi yang tepat sasaran nih pendengar. Mereka menjadi jembatan antara tim manajemen dan tim teknis yang seringkali memiliki bahasa berbeda. Manajemen berbicara tentang target, efisiensi, dan keuntungan, sementara tim IT fokus pada sistem, database, dan pengembangan aplikasi. AI memang mampu mengolah data dengan cepat, membuat prediksi, bahkan memberikan rekomendasi otomatis. Namun AI tidak memiliki empati, intuisi, serta pemahaman konteks organisasi secara menyeluruh. Business analyst memahami budaya kerja, kebiasaan pengguna, serta dinamika internal perusahaan yang seringkali tidak tertulis dalam data. Keputusan bisnis bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang strategi jangka panjang, perilaku pelanggan, dan pertimbangan manusia. Menjadi business analyst tidak cukup hanya menguasai kemampuan teknis, memahami coding memang menjadi nilai tambah, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan analis proses bisnis, komunikasi efektif, serta penyusunan dokumen kebutuhan yang jelas dan terstruktur nih pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: BPI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
2: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Berikut inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
0: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia. dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita informasi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk, malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti

0: negara untuk Indonesia.
1: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
3: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
2: Salah satu yang paling dekat ya, dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
3: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
4: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
3: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum-museum kedua masjid suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh penyambut berbunga Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulap di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masal untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah

0: Suci Arab Saudi Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari tanah suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke tanah suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporan yang disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yakni sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait

Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji.

0: Tapi karena ini nengah 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dan pula jemaahnya gak seperti tahun lalu juga.
1: Kenapa jemaahnya?
0: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti saya sekarang ini. Karena ada bar.
1: Lagi?
0: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, peti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh.

0: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
1: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
2: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan kan kebesaran.
2: Enggak pas.
1: Paskanlah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5.000 aja.

0: Kapan haji? Bajunya, telepon-telepon-nya, skill dah. Ya, walau-walau-nya juga. Ya. Kadang naik, kadang surut, gak tentu juga enggak, Bang. Kadang ada, kadang tidak.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
0: Ya, selesai mereka inilah. Dari proses, gimana. Tadi waktu orang mereka itu makan. Sambil jalan, kan.
1: Orang kakak ini buka sel dari jam berapa ke berapa?
0: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

Beralih informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

ya, bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda cermin kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Yang kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kisah inspiratif mahasiswa Lok Samawe bangun UMKM Wamor MBR. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Dear diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Dua mahasiswi asal Loka Samawe, Janati dan Salma, membuktikan bahwa kesibukan akademik bukan penghalang untuk merintis dunia usaha. Melalui usaha UMKM Warmor MBR melimpah berkah rezeki, keduanya sukses membangun bisnis kuliner di tengah padatnya jadwal perkuliahan dan aktivitas sebagai santri di pesantren. Usaha yang berawal dari mulai modal 200 ribu hasil menyisihkan uang jajan, kini telah berkembang dari sistem daring hingga memiliki gerai luring di depan kampus. Janati, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam UIN, Sultana Nahrasyah, dan Salma, mahasiswa FK Bahasa Inggris Universitas Bumi Persada, mulai berjalan ini sejak Januari 2026. Motivasi utama mereka adalah kemandirian finansial agar tidak terus bergantungan pada orang tua. Meski sempat mengalami kegagalan pada bisnis sebelumnya, pertemuan keduanya yang merasa satu frekuensi menjadi titik balik untuk melahirkan produk unik seperti lumpia ubi ungu dan lumpia pisang dengan aneka rasa. Salma yang berperan sebagai pengelola resep atau juru masak menjelaskan bahwa kualitas produk menjadi prioritas terutama meski harga yang dipatok sangat ramah di kantong mahasiswa nih pendengar. Produk unggulan mereka Lumora, Lumpia Ora Rasa, menawarkan variasi rasa seperti coklat, tiramisu hingga matcha. Kini menu mereka semakin beragam dengan tambahan risol, mentai hingga mie mentai yang banyak diminati oleh kalangan milenial dan Gen Z. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
6: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
7: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
8: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
9: Oh no.
10: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
11: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi cermin kehidupan pada malam hari ini, yaitu dengan menghadirkan ya, informasi kisah inspiratif mahasiswa Loka Sumawe bangun UMKM Warmor MBR. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pada pukul 21.00, yaitu ada mini drama nih pendengar. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan ya, yaitu mini drama bersama RRI Madiun dengan judul Ketemu Cinta di Radio. Dan selamat mendengarkan ya pendengar.
2: Mau berapa lama aku jomblo begini? Tiap hari aku ngaca, wajahku yo gawe elek-elek banget. Ganteng bolehlah, soal harta lebih dari cukup. Wahai wanita, tahukah kalian, aku lelah jika harus masak-masak sendiri, ngopi-ngopi sendiri, tidur juga sendiri, apa-apa juga sendiri. Urusan hati memang gak bisa segera dicari jawabnya. Cari yang pas dengan spek idaman susahnya luar biasa.
3: Halo Eradio, selamat malam.
4: Halo Eradio, selamat malam.
3: Salam-salam
4: siapa nih? Salam ya buat semua pendengar di malam ini yang sedang merenung. Sabar ya, jangan banyak ngelamun. Yang pasti usaha aja dulu, nikmati prosesnya. Ya udah deh, biar gantian sama pendengar lain, aku requestnya lagu akad aja ya, biar aku segera diakatin juga. Jadi malu.
5: Betapa bahagianya hatiku saat.
2: Aduh, tiap malam cuma bisa ngopi sambil nguping radio. Daripada malam ini terlewatkan begitu saja, mending aku ngopi di warungnya Agus. Siapa tahu ada pandangan untuk masa depanku.
5: Namun,

0: Gus, kopi satu tanpa gula seperti biasanya.
1: Oke bosku.
2: Mas, lagi ya? Janjian. Ayo, sama siapa lagi? Bolak balik kok janjian. Terus, mana tuh mas yang dipilih? Sampean itu kan udah kayak berat badan loh mas. Banyak timbangannya.
0: Gus, aku ini juga sedang usaha Gus, Agus. Nah, kamu juga tahu sendiri kan? Di foto profil speknya udah kayak bidadari. Setelah ketemu, bikin down hati ini aja Gus, Gus.
2: Makanya toh mas, gak usahlah ngasih standar yang tinggi mas. Yang penting tuh baik. Udahlah, langsung aja KUA.
0: Gus, aku itu gak pengen hidupku itu pahit kayak kopimu ini. Kata orang tua Gus, harus ditimbang bibit, bobot, dan bebetnya. Ya, paling enggak kalau digandeng, diajak kondangan, cocok gitu loh Gus. Aku ganteng, pasanganku ya harus cantik toh.
2: Oke, oke mas. Yowes lah, pokoknya tetap berjuang ya. Terus semangat, semoga sukses.

0: Halo E-Radio, kayaknya ada Bang Marbun nih yang udah gabung.
1: Halo E-Radio, malam ini aku sungguh selalu terpesona nih sama Mbak Nana. Wih, suaranya cantik banget. Semoga secantik orangnya nih. Pengen aku jadi memimpikan Mbak Nana setiap malam. Tapi ya belum tahu orangnya kayak gimana sih. Ayo Mbak Nana, langsung gabung. Sudah tak single lo nih.
0: Mau minta lagu apa Bang Marbun?
1: Lagunya terserah, yang penting cocok deh sama suasana hati.
2: Radio memang kini satu-satunya teman yang bisa menemani sepi sendiriku sekarang. Yalah, udah bosan aku. Banyak chatting, ajak kenalan, ujung-ujungnya gak sesuai harapan.
0: Nah, di ujung telepon sana, ini sudah ada Tina. Selamat malam, Tina.
3: Halo, E-Radio. Salam ya buat Bang Marbun. Makasih loh senggolannya.
2: Sik, toh, suara wanita di radio ini kayaknya aku gak asing. Mengingatkan aku sosok wanita yang sebenarnya aku suka, tapi aku gak berani bilang saat sekolah dulu. Tina. Tapi di radio kok namanya Nana ya? Lagian suara manusia kan kadang hampir mirip-mirip. Tapi setiap kali aku dengar suara Mbak Nana di radio ini, kenapa ya? Aku kok jadi

0: Woi, Mas Agus, kopi satu dong.
1: Waduh,
2: Bang Marbun, ganteng sekali malam ini, Mas.
1: Wah,
2: wangi pula. Kopi darat sama siapa lagi nih, Bang?
0: Iyalah, Mas Agus, biar kesendirianku ini lekas berakhir, Mas.
2: Ya iyalah, Mas. Saya juga kasihan, dari dulu janjian ketemu, gak pernah ada yang nyantol. Sama tuh, kayak Mas Amir.
0: Aduh.
2: Noh, dia malam ini juga janjian kopi darat tuh sama fansnya dari radio. Sama kayak Bang Marbun. Semua aplikasi udah dicobanya, tapi gak pernah ada yang klik katanya. Gak sesuai spek ya kayaknya.

Oh iya. Aku ada ide. Daripada aku repot-repot ganti baju beda-beda, mending kombinasi keduanya aja, biru sama ungu. Cakep. Lagian kan nanti aku juga bisa nyamar dulu, gak langsung samperin mereka, ya kan?

0: Mas Amir. Janjian sama siapa nih Mas? Kayaknya Mas Amir sekarang juga rajin ya mengudara di Radio R.
1: Eh Marbun, iyalah, kopi darat sama Mbak Nana. Karena suara Mbak Nana itu menenteramkan jiwa kosongku, Bun.
0: Loh, kok sama ya kita? Aku juga janjian nih sama pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana. Wah, gak bisa Mas Amir. Kan Mas Amir ikutan di radio baru-baru aja kan. Aku loh Mas, sudah sejak lama mengincar pujaan hati ayang bebku, Mbak Nana.
1: Bun, sudahlah, kau sadar diri saja. Aku yang lebih pantas, Bun, untuk mendapatkan Mbak Nana. Mbak Nana itu, Bun, gak akan suka dengan tubuh tambunmu itu, Bun.
0: Gak bisa, Mas. Kali ini Mbak Nana incaranku, Mas. Aku akan memperjuangkan dia, Mas.
1: Aku, Bun.
2: Ku dengar dari kejauhan, kalian menyebut namaku ya? Apa kalian benar memperebutkanku? Perkenalkan, aku Nana, Martina Ayu.
1: Hah? Masya Allah, ini spek apa lagi, Bun Marbun? Buat kamu aja, Bun, gak jadi, Bun. Tubuh wanita tambun ini serasi dengan kau, Bun Marbun. Yang benar aja, jalan berdua dengan wanita ini berasangka 18 sedang jalan-jalan.
3: Mas Amir, kamu itu gak pernah berubah ya, Mas? Selalu aja menghina, mengejek aku karena kondisi fisik tubuh aku. Apa gak capek, Mas? Dari zaman sekolah sampai sekarang ini, Mas, kamu kayak gitu terus, gak capek?
1: Kamu Tina Tinul Minul.
0: Mas Amir, ini kan teman Mas Amir. Selesaikan masalah Mas Amir ya. Aku ada kepentingan mendadak, Mas. Dah, Mas Amir.
3: Jangan pernah ya kalian ini memandang rendah wanita gemuk seperti aku ini. Aku udah lelah, Mas, mengingat penghinaan Mas Amir dulu. Harusnya Mas Amir tuh paham. Saat Mas Amir menyakiti, menghina orang lain, dunia Mas Amir bisa runtuh. Karena doa orang teraniaya itu akan terkabul. Dan bisa jadi apa yang terjadi pada Mas Amir sekarang karena kesalahan Mas Amir yang dulu.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Sendawar Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Yang kali ini kita bahas yaitu komunitas Habitat for Humanity ini pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini pendengar ya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

Rumah Zakat bersama dengan Himpunan Psikologi Indonesia Aceh dan Krisis Center Psikologi Fakultas Psikologi UIN Araniri mengirimkan 10 sukarelawan dukungan psikosial untuk melakukan layanan psikosial bagi penyintas banjir bandang di Aceh Utara dan Biriun. Para sukarelawan ini akan memberikan pelayanan di 10 sekolah dan 10 titik pengungsian di Aceh Utara dan di Biriun. Menurut Triadi, Branch Manager Rumah Zakat Aceh, layanan psikososial itu merupakan layanan pelengkap dari bantuan-bantuan yang telah diberikan Rumah Zakat kepada masyarakat terdampak banjir di tahun 2025. Hari Santoso, selaku koordinator program, mengatakan program ini bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis bagi anak-anak dan remaja. Menurutnya diperlukan trauma healing bagi korban bencana. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan. Itu sebab pendampingan psikosial atau trauma healing diperlukan.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
3: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
4: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
3: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
4: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
3: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
4: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
5: Membuang sampah tidak sembarangan, bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
6: Seorang perempuan muncul dari rumah berkonstruksi kayu berlantai dua di Gampong Lam Lumpuh, Paukan Banda Aceh, Basar siang itu. Senyuman hangat menyambut kedatangan saya, kami pun saling berjabat tangan. Perempuan itu Rahmiana Rahman namanya, perempuan berdarah Bugis yang berpesunting laki Aceh, Perdana Romi Saputra, pendiri rumah relawan remaja, yang menjadikan rumah berkonstruksi kayu itu sebagai markasnya. Kini mereka bersama-sama mengelola organisasi kerelawanan yang terbentuk sejak 2013 itu. Banyak kegiatan yang mereka lakukan untuk memacu kreativitas anak-anak muda. Ami lantas mengajakku naik ke lantai 2. Di sana sudah menunggu 8 guru pustaka impian yang nantinya akan menjalani program pustaka impian di daerah-daerah terpencil di Aceh. Ini salah satu program 3R untuk meningkatkan minat baca anak di daerah yang mengalami kesulitan untuk mengakses bahan bacaan. Sebelum diturunkan ke daerah, para guru relawan ini akan memberikan pembekalan mengenai beberapa hal. Salah satunya mengenai cara menulis kreatif yang mempercayakan saya sebagai salah satu pematerinya, dipendengar. Dalam guru tersebut merupakan relawan-relawan terpilih dari seluruh Indonesia. Melalui program Pustaka Impian, mereka mendapat kesempatan untuk mengabdikan diri selama setahun di desa terpencil, dipendengar.

0: Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di seputar komunitas Rumah Relawan Remaja pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu penutup untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita jelang bersama program Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar tampat, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Kebakaran di mana itu ya?
4: Hah? Kebakaran?
3: Iya, itu kan sirene kebakaran.
4: Lah, itu kan sirene ambulan.
5: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Bentar deh.
3: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
2: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baik, selamat malam dimanapun Anda berada ya pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda sendawar malam ini info dan lagu 2000-an nih pendengar. Yaitu dengan menghadirkan informasi seputar Disdikbud Kubar gelar festival FLS 3N 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat menggelar festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tahun 2026 jenang SD dan SMP. Kegiatan bertepatan di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Disdikbud Kutai Barat Seri Wahyuni. FLS 3N akan menjadi wadah bagi para siswa untuk mengapresiasikan bakat dan kreativitas di bidang seni dan sastra.

Sri Wahyuni berpesan dalam ajang festival tersebut, menang dan kalah bukanlah tujuan utama, yang terpenting berikanlah penampilan terbaik kalian. Antusiasme peserta dalam festival tersebut sangat tinggi, tercatat 163 peserta tingkat SD dan 144 peserta tingkat SMP mengikuti FLS 3N tahun ini, pendengar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kutai Barat Yusuf Subiarwono mengatakan bahwa FLS 3N merupakan sarana pembinaan karakter sekaligus pelestarian budaya bangsa melalui kreativitas siswa.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Tim Korbal Kutri Barat terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Persiapan dilakukan mulai latihan rutin hingga uji tanding guna meningkatkan kemampuan atlet. Pelatih sekaligus pengurus Korbal Kubar, Ahmad Suwandi, Senin 11 Mei 2026 mengatakan persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Program latihan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kesiapan fisik maupun mental atlet sebelum bertanding. Menurutnya, fokus utama latihan saat ini berada pada strategi permainan, komunikasi tim, serta menjaga konsistensi performa atlet selama pertandingan berlangsung. Intensitas latihan juga mulai ditingkatkan menjelang pelaksanaan porprov. Selain itu, penyelesaian air saat pertandingan menjadi salah satu aspek yang terus dibenahi tim selama masa latihan. Evaluasi juga dilakukan pada pengambilan keputusan pemain di lapangan agar permainan lebih efektif nih pendengar. Wandi menilai kesiapan atlet sejauh ini cukup baik, kekompakan tim, semangat latihan, serta kemauan atlet untuk terus berkembang menjadi modal penting menghadapi pertandingan nanti. Ia menambahkan seluruh tim lawan tetap perlu diwaspadai karena masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Karena itu, tim Kubar memilih fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin, nih pendengar.

0: tu tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lama ya nunggunya?
4: Gitu deh.
3: Hah, sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
4: Ya gitu deh.
3: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
4: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
3: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
4: Loh, lampunya kan merah.
3: Alah, sepi kok.
4: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
3: Jadi?
4: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
3: Oh.
4: Tuh, udah hijau.
5: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Lama ya nunggunya?
2: Gitu deh.
1: Sebel deh sama bis tadi, masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenepet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh, ada motor bonceng 3 selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
2: Ya gitu deh.
1: Oh gitu deh, kamu kenapa sih?
2: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
1: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
2: Loh, lampunya kan merah.
1: Alah, sepi kok.
2: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
1: Jadi?
2: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
1: Oh.
2: Tuh, udah hijau.
3: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
1: Akbar, keluar, Bar.
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Setelah berat sana udah ada petik beliung ke arah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: tombol henti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Saudara pendengar, masih saya menemani pendengar ya di pagi ini dengan informasi-informasi aktual yang coba nanti akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Sembari Anda mempersiapkan segala sesuatunya di pagi ini, semoga berjalan dengan lancar dan diberi kesehatan serta keselamatan. Pendengar, suasana di pagi hari tentu membuat kita terkadang jenuh atau mungkin bermalas-malasan karena rutinitas yang selalu kita kerjakan di pagi hari, atau mungkin kita sudah tahu menghadapi hari ini mungkin dengan berbagai macam kegiatan yang membuat kita jenuh ya. Tetapi inilah kehidupan pendengar yang tentu kita harus terus menjalani selagi masih kita diberi kehidupan. Tentu rasa syukur dan banyak melakukan hal-hal positif adalah perjuangan yang harus kita lakukan, pendengar. Menghadapi hari kerja misalkan dengan semangat dapat dilakukan dengan berbagai cara, pendengar. Seperti membiasakan diri untuk bangun pagi dan menetapkan tujuan kerja yang jelas, serta menjaga pola makan serta istirahat yang cukup.

kaum muslimin dan muslimat, tahukah bahwa salat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Quran Surah Al-Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kamu tidur, kelak aku akan menemani kalian di alam kematian. Ayat Kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Rosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang satu apapun pendengar Rosatu RR Samarinda untuk menjalani rutinitas kita di hari ini. Dan pendengar, edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 ya, hadir ya, akan hadir ke ruang dengar Anda ya, Ustaz kita yang akan memberikan pencerahannya kepada kita semua ya, ilmunya kepada kita semua di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung melalui Zoom ya, ada Ustaz Profesor Alfitri PhD ya, beliau dari UINSI Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Dedi.
1: Ya, sehat ya Pak Ustaz ya.
2: Insyaallah, terima kasih.
1: Iya. Nah, ini menarik sekali topiknya pada pagi hari ini adalah ekonomi syariah dari alternatif menjadi arus utama ya Ustaz ya.
2: Siap.
1: Iya, dan pendengar, Anda nanti juga bisa bergabung berpartisipasi di dua line telepon kami 0541-743-495 atau di 736-566, juga di pesan WhatsApp kami 0811-554-9976. Tapi seperti biasa ya, kita dengarkan dulu tausiah atau pembuka ya dari Ustaz Profesor Alfitri PhD dari UINSI Kota Samarinda dengan topik ekonomi syariah dari alternatif menjadi arus utama. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Pak Dedi Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berjumpa lagi pada Mutiara Pagi RRI edisi Rabu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam hidup sehari-hari. Pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema tentang peran ekonomi syariah dalam kondisi saat ini. Tema ini menurut saya cukup relevan untuk kita bahas karena kita sama-sama menyadari kondisi ekonomi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Dampak dari perang, kemudian kenaikan harga BBM, dan anjloknya nilai rupiah membuat ekonomi ya semakin tertekan karena ya bagi kita yang masih mengkonsumsi barang-barang yang bahan bakunya diimpor atau mungkin menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar, tentu terasa sekali dampaknya kenaikan harga. Nah, biaya hidup semakin meningkat, kemudian kehidupan ekonomi masyarakat semakin berat. Nah, di tengah situasi ini Islam mempunyai konsep ekonomi yang kalau umpamanya kita konsisten menerapkan, umat Islam bukan hanya

0: jadi alternatif selama ini. Ekonomi syariah itu menjadi alternatif dari ekonomi ya konvensional gitu. Tapi kalau umpamanya kita konsisten dalam menerapkan, insya Allah ya, ini bisa menjadi solusi terutama bagi umat Islam di Indonesia. Nah, pada kesempatan pagi ini kita mungkin tidak akan membahas semuanya. Kita fokus pada industri halal di Indonesia saja, dan berharap bahwa melalui industri halal ini, ya, ekonomi syariah yang ruang lingkupnya cukup luas, ya, mulai dari kayak perbankan, keuangan syariah, kemudian industri halal, termasuk juga keuangan sosial yang meliputi zakat, wakaf, infak, sedekah, itu bisa menjadi tulang punggung, ya, bagi perekonomian berislam di Indonesia. Kita akan membahas tiga aspek penting pada kajian pagi ini. Yang pertama, dasar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang disebut dengan muamalah di dalam ajaran Islam. Kemudian mengapa industri halal bisa menjadi motor bagi penggerak ekonomi di Indonesia, dan kemudian manfaat industri halal bagi Indonesia secara keseluruhan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Islam sebagaimana kita pahami bukan hanya mengatur aspek ibadah, tapi juga muamalah atau transaksi sosial dan ekonomi. Nah, di dalam sumber-sumber ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadis, itu sudah diberi panduan tentang bagaimana seharusnya umat Islam menjalankan transaksi sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsipnya berupa tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, kemudian harus jujur, terhindar dari riba, terus juga tujuannya untuk mendapatkan keberkahan bukan hanya untuk hidup di dunia tapi juga di akhirat. Di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain yang datang dengan prinsip-prinsip terkait dengan transaksi sosial ekonomi atau muamalah ini. Kemudian para ulama itu merumuskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah atau muamalah itu antara lain, ya, larangan riba dan transaksi secara batil tadi, kemudian harus berbuat adil dalam melakukan perjanjian, jujur dalam berusaha, terus juga sukarela dan riba dalam transaksi, dan kemudian distribusi, ya, pemerataan kekayaan melalui konsep zakat dan wakaf. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokus pada salah satu aspek dari ekonomi syariah, yaitu halal. Allah berfirman antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 terkait dengan konsep halal ini, yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal dan baik, halalan tayyiba, dari apa yang ada di bumi. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahwa mencari rezeki halal adalah ibadah, karena harta halal melahirkan keberkahan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, persoalan halal bukan hanya soal makanan dan minuman untuk saat ini. Halal kini sudah menjadi industri besar yang menopang sebagian ekonomi di negara-negara muslim, termasuk di Indonesia. Untuk informasi, di berbagai belahan dunia saat ini manusia itu mengkonsumsi produk halal yang terdiri dari produk pangan, termasuk juga kosmetik dan obat-obatan, itu sudah mencapai lebih dari 2,4 triliun, ya, US dollar Dan angka ini terus meningkat karena semakin meningkatnya kesadaran terutama umat Islam tentang pentingnya untuk mengkonsumsi produk halal. Untuk di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 250 jutaan, ini merupakan pasar ya, pasar yang besar. Dan kalau umpamanya industri halal di Indonesia itu berjalan dengan baik, nilai ekonominya untuk pasar Indonesia saja itu sudah sangat besar, apalagi dengan kemampuan Indonesia untuk mengekspor ya ke negara-negara tetangga termasuk Timur Tengah, berbagai produk halalnya, bukan hanya makanan tapi juga industri kreatif, yaitu pakaian Muslim. Nah, angka ekspor produk halal kita sendiri di Indonesia itu sudah mencapai 41 miliar US dollar, dan itu kalau ekspornya besar itu secara tidak langsung nanti akan memperkuat mata uang kita, yaitu rupiah. Nah, sektor unggulan produk halal di Indonesia itu tadi sudah saya sampaikan, termasuk makanan, kemudian juga busana Muslim, obat-obatan, farmasi, dan juga kosmetik. Mungkin masyarakat Kota Samarinda minggu lalu ya, ketika melewati Islamic Center itu melihat ada kegiatan yang disebut dengan Kaltim Halal Festival, Kalafest, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Samarinda. Nah, kegiatan tahunan ini merupakan salah satu dari agenda untuk meningkatkan kesadaran ya, literasi, pengetahuan umat Islam terkait dengan ekonomi syariah, khususnya juga untuk produk halal, dengan harapan dengan kegiatan ini ya, kesadaran untuk menggunakan produk halal bukan hanya oleh pengguna tapi juga oleh pelaku usaha itu semakin meningkat, dan pada gilirannya akan semakin menjadikan ekonomi syariah, khususnya produk halal, itu bukan alternatif lagi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, tapi menjadi tulang punggung utama ekonomi karena potensinya yang sangat besar tadi. Nah, kalau kita lihat menurut para ahli, ya, manfaat industri halal bagi Indonesia itu sangat banyak sekali. Di sini saya ada menyimpulkan 5 poin terkait dengan manfaat industri halal bagi Indonesia. Yang pertama, bahwa industri halal itu akan memberikan stabilitas ekonomi. Kenapa? Karena industri halal itu dia berfokus pada bidang yang nyata. Dalam istilah ekonomi itu bukan spekulatif. Jadi yang diproduksi itu adalah produk-produk yang memang akan dikonsumsi, seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Semua ini adalah kebutuhan pokok yang selalu dicari masyarakat, walaupun pada kondisi ekonomi tertekan saat ini. Jadi bukan sekedar permainan angka seperti saham atau produk berjangka ya. Nah, yang ada unsur spekulasinya di sana. Kemudian manfaat kedua dari industri halal bagi Indonesia adalah potensi untuk pemerataan dan keadilan sosial. Kita sama-sama memahami bahwa Islam mengajarkan distribusi kekayaan, ya, pemerataan kekayaan melalui konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Imam Syafi'i dalam kitabnya menekankan bahwa zakat adalah instrumen agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Karena ketika mereka memiliki harta, baik tabungan, baik tabungan atau dari hasil usahanya yang sudah memenuhi nisab, ya, ketentuan dalam zakat, mereka wajib mengeluarkannya. Dan itu bukan harta mereka, tapi itu adalah hak ya orang-orang yang fakir miskin yang masuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat yang dititipkan ke dalam harta mereka. Ya. Melalui konsep pemerintahan dan keadilan sosial ini, kalau umpamanya industri halal di Indonesia meningkat, kemudian semakin banyak pelaku UMKM yang selama ini mungkin masih dibantu, dan kemudian mereka karena omsetnya meningkat dan akhirnya juga semakin mandiri dan akhirnya memiliki harta yang melebihi nisab. Jadi sederhananya dari istilahnya orang yang dibantu oleh zakat kemudian malah menjadi wajib zakat, tentu perputaran ekonomi dan juga pemerataan kekayaan akan semakin nyata, pemerataan pendapatan akan semakin nyata, karena zakat yang akan mereka keluarkan dari usaha UMKM yang mereka lakukan itu akan mengalir ke pihak-pihak lain. Nah, makanya poin bahwa ekonomi syariah, khususnya industri halal yang kita bahas pada hari ini, itu berpotensi untuk pemerataan dan keadilan sosial, itu benar adanya. Dan di samping itu juga bahwa halal ya bukan hanya mengenai masalah ekonomi, tapi juga keberkahan. Karena seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dalil-dalil ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menganjurkan umat Islam untuk mencari rezeki yang halal supaya membawa keberkahan bukan hanya bagi dirinya tapi juga keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bahwa industri halal ini memiliki daya saing global. Indonesia sendiri walaupun belum menjadi peringkat satu untuk negara yang mengekspor produk halal ya ke berbagai belahan dunia, tapi konsisten mengalami peningkatan, itu produk halal kita sudah bisa menembus pasar dunia. Ekspor produk halal kita ya tadi sampaikan sekitar 41 miliar US dollar. Contohnya itu seperti produk makanan ke Timur Tengah, kemudian juga pakaian muslim. Ini menunjukkan bahwa industri halal bisa menjadi andalan ekspor bagi Indonesia. Dan akan, kalau ekspor kita kuat, tentu akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah di tengah tekanan global saat ini. Kemudian juga kalau industri halal meningkat, yang biasanya digerakkan oleh pelaku usaha menengah dan kecil, tentu akan membuka lapangan kerja dan usaha baru. Nah, industri halal yang dikerjakan oleh UMKM biasanya pada aspek kuliner ya, produk makanan. Kemudian yang agak besar itu nanti kosmetik halal, farmasi halal, hingga pariwisata halal. Nah, jika ini semakin bergerak dan juga pasarnya besar dan juga aktif ya untuk mengkonsumsi, tentu akan semakin banyak produk-produk halal yang ditawarkan, dan pada gilirannya lapangan kerja dan juga usaha baru semakin terbuka. Kemudian poin yang terakhir yang bisa kita catat dari pendapat ahli tentang manfaat industri halal bagi Indonesia, secara teori bahwa industri halal itu dia mengajarkan keberlanjutan, sustainability, dan juga kesehatan, karena halal itu dikaitkan dengan konsep tayyib, baik. Jadi kita mengkonsumsi produk-produk halal itu bukan karena dia hanya memenuhi ketentuan syariat bahwa itu dibolehkan, tapi dia juga harus baik, baik bagi diri kita sebagai konsumen, tapi dan termasuk juga bagi lingkungan. Nah, dua konsep ini dia saling terkait. Para pelaku halal, umpamanya di industri makanan, mereka tidak hanya akan menggunakan bahan baku yang dibolehkan oleh ketentuan syariat, tapi ketika mereka memproduksi, mereka idealnya juga harus sadar bahwa nanti pengelolaan limbahnya seperti apa, dampaknya kepada lingkungan dan juga kepada orang yang mengkonsumsi. Nah, kalau umpamanya konsep ini dipahami dengan baik, insya Allah bahwa industri halal itu tidak hanya mendukung keberlanjutan terhadap lingkungan ya, ekonomi hijau, tapi juga seharusnya akan memperhatikan aspek kesehatan. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, inilah 5 manfaat besar bagi industri halal bagi Indonesia. Stabilitas, pemerataan, daya saing global, lapangan kerja, dan keberlanjutan. Jika kita umat Islam bisa mendukung ini bersama, itu seharusnya industri halal ya bisa menjadi penyelamat ekonomi bangsa di tengah krisis ekonomi global saat ini. Nah, sesuai dengan tema kita tadi bahwa ekonomi syariah dari alternatif menjadi arus utama, dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa ekonomi syariah itu seharusnya bukan hanya menjadi ya alternatif istilahnya, jadi pilihan kedua, tapi ia bisa menjadi pemain utama karena secara teori dan juga prakteknya sudah kita lihat walaupun masih bertahap, ekonomi syariah pada khususnya industri halal itu memberi solusi nyata di tengah krisis global. Namun menjadikan ekonomi syariah ini sebagai pemain utama tidak cukup hanya dengan kebijakan dari pemerintah atau apa itu biasanya top down policy ya, seperti yang sering kita lihat saat ini bahwa pemerintah membuat regulasi, kemudian juga pemerintah mengadakan festival, expo ini, expo itu kebijakannya datang dari pemerintah. Tapi menurut saya ya, ekonomi syariah khususnya industri halal itu bisa menjadi pemain utama, itu harus berjalan seiring dengan internalisasi prinsip-prinsip muamalah tadi dalam kehidupan kita umat Islam sehari-hari. Contohnya prinsip keadilan, jangan mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Prinsip ini yang sudah ada di dalam syariat Islam seharusnya kita internalisasikan dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bermuamalah atau bertransaksi. Bukan hanya istilahnya kebijakan tentang sekarang ada kewajiban sertifikasi halal, tapi juga umat Islam ketika mereka bermuamalah dalam sehari-hari seharusnya juga menerapkan ini dalam kehidupan mereka. Prinsip sukarela dan rida, seharusnya umat Islam ketika melakukan transaksi yang mungkin dalam transaksi sehari-hari ya, harus dilakukan dengan kerelaan, nanti tanpa paksaan. Mungkin kalau umpamanya transaksinya dilakukan dengan industri atau apa organisasi yang besar yang perjanjiannya secara tertulis, masing-masing pihak harus memahami dari isi-isi perjanjian itu. Tapi dalam aktivitas kita sehari-hari, umpamanya kayak belanja dengan Pak Lek di warung atau anu, janganlah kita seperti kayak menawar berlebihan ya, dengan prinsip bahwa pembeli adalah raja, tapi tidak memperhatikan juga aspek apakah si penjual ya ridho dengan cara kita menawar yang terlalu rendah. Mungkin karena dia merasa dia belum ada yang membeli, terus juga dia sudah siang, kemudian kayak dimanfaatkan dengan kondisi itu. Nah, yang prinsip-prinsip yang sudah kita pahami, keadilan, sukarela dan ridho, kalau kita mau ekonomi syariah khususnya industri halal itu menjadi pemain utama, harus kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika prinsip-prinsip ini kita jalankan ya, baik kita sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha, maka ekosistem ekonomi syariah, jadi lingkungan ya, lingkungan ekonomi syariah itu di Indonesia akan tumbuh kuat dari bawah. Kemudian ini disokong oleh pemerintah yang membuat kebijakan, berbagai kegiatan, mengalokasikan anggaran. Nah, dari kombinasi dua aspek ini, kebijakan pemerintah dan juga kesadaran umat Islam untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada tadi, diharapkan bahwa ekonomi syariah ini insya Allah ya bukan lagi menjadi alternatif di Indonesia, tapi bisa menjadi pemain utama dan akan memberi manfaat dan keberkahan bagi kita umat Islam di Indonesia. Kita bisa membayangkan jika setiap umat Islam memilih produk halal, bertransaksi dengan jujur, kemudian juga mendukung konsep zakat dan wakaf dengan menjalankan kewajiban itu jika sudah memenuhi syarat, serta menghindari riba, maka industri halal akan berkembang pesat. Inilah cara kita bersama-sama menjadikan ekonomi syariah sebagai pemain utama, bukan alternatif lagi. Dan itu bisa insya Allah kita wujudkan. Demikian pemaparan materi singkat dari saya kembalikan kepada Pak Deddy.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini saatnya kami buka sesi mungkin interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0541 743495 maupun 0541 736566 atau di WhatsApp kami 0811 554 4976. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan

0: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.
1: Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami dalam program acara Mutiara Pagi dengan topik ekonomi syariah dari alternatif jadi arus utama ya, bersama Ustadz Profesor Alfitri PhD dari UINSI Kota Samarinda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 736 5666, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 5544 976. Ada pertanyaan Pak Ustadz, ini dari pendengar kita Pak Ustadz yang mendengarkan ya, dan ini pertanyaannya dari WhatsApp, kita coba bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon pencerahannya Ustadz tentang jualan yang belum label halal. Contoh jual sate bekicot, ular, kelelawar. Pada saat di Jakarta saya pernah diajak masuk ke restoran yang seperti itu, yang jual kelelawar, tapi saya gak makan, dan termasuk yang jual makanan yang tidak halal. Bagaimana sikapnya Pak Ustadz? Ya, ini label yang belum label halal. Sebenarnya banyak Pak Ustadz ya, selain tadi memang makanan yang tidak dihalalkan juga nih, selain itu banyak UMKM kecil yang masih belum memiliki sertifikat halal. Ini seperti apa Pak Ustadz dalam perkembangan ekonomi syariah seperti ini Pak Ustadz?
2: Baik, ya, pertanyaan yang menarik ya Pak Deddy, karena terkait langsung dengan topik kita dan ini kita alami dalam aktivitas sehari-hari. Jadi tadi saya sampaikan bahwa industri ekonomi syariah, khususnya industri halal, berkembang, kemudian dia lahir dari dua arah. Yang pertama ada kebijakan dari pemerintah, dan kemudian juga idealnya kesadaran dari umat Islam, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Nah, kita bicara dari aspek kebijakan pemerintah. Nah, di Indonesia kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. Undang-undangnya sendiri sudah berlangsung beberapa lama, tapi ketentuan tentang bahwa semua produk yang beredar di Indonesia itu harus memiliki label halal itu kalau saya cek itu akan bisa diterapkan secara penuh itu pada Oktober 2026 ini. Jadi Oktober 2026. Jadi kalau umpamanya ada ya pelaku usaha yang tidak menampilkan label halal, nanti ada ketentuan yang diberlakukan ya dari undang-undang tersebut. Nah, sebelum ada kebijakan pemerintah ini, kita umat Islam ya, karena kita hidup di Indonesia dan merasa mayoritas Muslim, selama ini kan merasa bahwa ya apa yang kita konsumsi di Indonesia itu aman-aman saja sepanjang bukan produk-produk yang berasal dari produk-produk makanan atau bahan-bahan makanan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti babi ya, kemudian anjing, darah dan sebagainya. Cuman dengan adanya kebijakan pemerintah ini yang tujuannya itu sejalan sebenarnya dengan undang-undang dasar kita, yaitu untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesia, bahwa umat Islam harus merasa aman dan yakin bahwa produk-produk pangan yang mereka konsumsi itu halal ya, bisa dikonsumsi, tidak ada unsur-unsur yang dilarang ya, di dalam produk itu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pemerintah itu kebijakan ini lahir ya untuk melindungi konsumen Islam, umat Islam dari hal-hal tersebut. Dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, sebenarnya itu sesuatu hal yang wajar saja, karena kalau di negara Islam mungkin kita bisa pahami, tapi di negara-negara lain walaupun tidak dalam bentuk kewajiban, tapi itu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kayak di Eropa sertifikasi halal itu walaupun dilaksanakan bukan oleh pemerintah tapi oleh pihak ketiga ya, itu difasilitasi dalam agama yang lain seperti Yahudi juga itu sudah lama dilakukan. Nah, apa yang mau saya sampaikan dengan pertanyaan tadi ya, kebijakannya sudah ada. Nah, pelaku usaha yang memproduksi produk pangan seperti tadi ya, mungkin warung itu menurut aturan undang-undang sampai Oktober 2026 mereka harus istilahnya mendapatkan label itu. Kalau umpamanya mereka istilahnya menggunakan bahan-bahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yang tidak halal ya, tentu tidak akan mendapatkan label halal nanti. Nah, jadi kita sebagai umat Islam jadi tahu kalau umpamanya mau mengkonsumsi sesuatu, mau makan, kalau belum ada label halalnya, kita istilahnya bisa memilih ke tempat yang lain. Nah, itu yang saya maksudkan dengan kesadaran pertama dari kita sebagai konsumen sendiri maupun sebagai pelaku usaha. Karena walaupun pelaku usaha istilahnya sudah mendapatkan label halal, kalau mereka istilahnya tidak menerapkan prinsip-prinsip muamalah, bisa saja setelah istilahnya dilakukan sertifikasi ya, kemudian mereka kembali lagi menggunakan produk-produk yang tidak halal atau tidak baik tadi, karena mungkin harganya lebih murah dan sebagainya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa industri halal itu akan berkembang pesat jika dua aspek ini, yaitu kebijakan dan juga kesadaran dari bawah, yaitu masyarakat dan pelaku usaha, itu muncul. Dan untuk informasi, karena kewajiban sertifikasi halal ini tentu diharapkan oleh pemerintah tidak memberatkan umat Islam, khususnya pelaku usaha kecil ya. Untuk sertifikasi halal UMKM itu difasilitasi oleh pemerintah lewat program sertifikat halal gratis. Jadi biayanya itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau tidak salah ya, itu biaya sekitar 300.000 dan itu ada dianggarkan oleh pemerintah melalui Badan Penjaminan Produk Halal BPJPH. Nah, nanti ada lembaga-lembaga yang akan mendampingi. Kalau untuk di UINSI Samarinda, di tempat saya mengajar, kami punya. Jadi ada lembaga pemeriksa halal, kami memiliki laboratorium supaya pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal secara mandiri, dalam artian mereka berbayar, tapi juga kami juga memfasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari uang mereka sendiri, tapi menggunakan fasilitas dari pemerintah berupa sertifikat halal gratis ini, itu akan difasilitasi oleh lembaga pemeriksa halal di kampus kami. Nah, jadi idealnya nanti ketika undang-undang jaminan produk halal ini diterapkan secara penuh di Indonesia pada Oktober 2026 nanti, 17 Oktober tepatnya, keraguan-keraguan yang dialami oleh siapa tadi, saya lupa penanyanya, itu akan bisa kita hilangkan. Karena kalau umpamanya kita tinggal di Indonesia ya, mayoritas muslim, tentu sesuai dengan keyakinan kita beragama, kita berhak untuk mendapatkan ya, mengkonsumsi produk-produk pangan ya, makanan yang sesuai dengan keyakinan kita. Jadi begitu Pak Dedi.
1: Iya, baik, ada penelpon WhatsApp yang sudah menantikan, ini kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Ibu? Kecilkan dulu volume radionya Ibu.
3: Saya Ria. Ya, Fauzi.
1: Bu Ria, agak dikecilkan volume radionya. Iya, kan.
3: Begini Mas Didi.
1: Iya.
3: Mungkin agak keluar dari tema ya, sedikit, tapi ada hubungannya halal dan haram. Gini, kita kan ini punya teman banyak ya, bukan cuma muslim aja, tapi non muslim pun kita berteman dengan siapa saja. Nah, misalnya di kita bertamu ke rumahnya, terus kita disuguhi sesuatu, otomatis kan mungkin alat masaknya pernah masak ini masak itu. Terus yang tidak boleh sama non muslim ya, tidak boleh sama muslim ya, terus kita makan. Terus kalau kita makan yang larangan dari Allah, terus kita nggak tahu kalau itu makanan non muslim, apakah kita itu berdosa atau enggak? Karena kan kita tidak tahu itu makanan haram apa enggak gitu loh. Jadi saya ingin menanyakan, haramkah Pak Ustaz? Kalau apa dosakah kita kalau kita makan kita tidak tahu kalau itu larangan gitu loh, makanan larangan gitu loh. Terima kasih. Semoga aja bisa ada penjelasan dan dapat ilmu lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ria Fauzi ya. Satu lagi Pak Ustad, tahan dulu jawabannya. Kita coba sapa dulu yang lain Pak Ustad. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jadi.
1: Ya, Pak Nano silakan.
4: Oke, siap Ustad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini Mas Jadi Ustad, barangkali ya usul atau saran saja untuk mendapatkan label halal itu ya upat utamanya UMKM kan. Katakanlah ekonomi bawah lah ya begitu ya.
1: Iya.
4: Maksud kita coba proses untuk mendapatkan label itu jangan berbelit. Cara-caranya disederhanakan. Kalau perlu ya gratis lah gitu ya. Ataupun pakai biaya juga jangan terlalu ini gitu. Jadi mempercepat proses mendapatkan label itu begitu. Ini usul saran saja lah barangkali gitu ya.
1: Iya.
4: Mas Didi, makasih ya. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano dan Ibu Ria Fauzi ya, bahwa saat ini terkait pelabelan halal dan juga ini Ibu Ria Fauzi agak di luar tema Pak Ustaz ya, memakai bekas makanan yang tidak halal bagi kita Pak Ustaz, karena ini menghargai umat yang lain Pak Ustaz, ini seperti apa ya. Kalau label halal mungkin sekarang Pak Nano ada ya, yang gratis, tinggal kita saja mengajukan, nanti timnya datang untuk mensurvey ya, mungkin alat yang digunakan, kemudian bahan yang digunakan juga nih ya. Silakan Pak Ustadz, mungkin ditanggapi dua penanya kita.
2: Baik, terima kasih Pak Nano dan Bu Ria. Saya mulai dari Pak Nano dulu. Nah, jadi ini harapan dari Nano ya, kepada pemerintah supaya mendapatkan label halal, jangan berbelit-belit, sulit ya, dan juga kalau bisa digratiskan. Nah, kalau bisa digratiskan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk pelaku usaha menengah dan kecil itu pemerintah memfasilitasi dengan program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, kenapa ini diadakan? Karena kan kebijakan pemerintah maunya nanti Oktober 2026, 17 Oktober itu semua produk halal, semua produk pangan yang beredar di Indonesia itu harus ada label halalnya. Kalau pamannya enggak, nanti ada label yang tidak non halal. Jadi enggak dilarang ya, tapi harus jelas ini halal atau tidak. Nah, terus kalau seperti itu apa tujuannya ya? Kan gini, kalau kita bicara ekonomi, bagi umat Islam yang semakin meningkat kesadarannya untuk mengkonsumsi produk pangan yang sesuai dengan ajaran agama, tentu mereka akan beralih atau akan setia dengan produk pangan atau makanan yang ada label halalnya. Nah, secara ekonomi malahan label halal itu menyebabkan produk yang dihasilkan itu lebih kompetitif di Indonesia, apalagi kalau pamannya diekspor ke negara yang juga mayoritas muslim. Jadi itu makanya sekarang itu walaupun pemilik usahanya bukan muslim, tapi mereka paham bahwa bukan hanya karena aspek ekonomi ya, tapi bahwa umat Islam ada keyakinan seperti itu dan mereka menghormati, mereka juga walaupun bukan mendapatkan sertifikat halal gratis karena mereka tidak masuk kriteria, karena untuk sertifikat halal gratis itu hanya UMKM yang tertentu offsetnya, sedangkan kalau untuk yang pelaku usaha yang lain yang sudah onsetnya lebih dari yang ditentukan, ya mereka mengajukannya secara mandiri. Nah itu pertama tujuannya karena mematuhi aturan, dan juga antara lain karena nilai ekonomisnya lebih kompetitif karena konsumen muslim sangat besar di Indonesia. Dan kalau konsumen muslimnya percaya bahwa produk yang akan mereka beli dan konsumsi itu sesuai dengan ketentuan syariah, tentu akan menjadi incaran produk tersebut. Nah, jadi fasilitasi dari pemerintah sudah ada, karena ya itu tadi, kan pemerintah nggak mau istilahnya menyulitkan pelaku usaha sendiri. Ketika Oktober 2026 ternyata produk yang mereka hasilkan itu belum ada label halalnya, padahal sebenarnya ada program pendampingan sertifikat halal gratis ini. Nah itu disosialisasikan sekarang. Kemudian yang kedua, berbelit-belit, ini mungkin untuk masukan ke pemerintah, tapi saya sendiri bicara dari aspek aturannya, bahwa di Indonesia untuk mendapatkan label halal itu sudah ada kriteria-kriterianya. Pertama, bahwa produknya itu memang sesuai memenuhi ketentuan halal, dan itu diperiksa di laboratorium, kemudian juga diperiksa di dapurnya. Kemudian nanti setelah itu memenuhi standar halal, akan dibawakan ke sidang komisi fatwa di MUI. Jadi tahapan untuk mendapatkan label halal itu dua tahap. Pertama memang memeriksa kehalalan produk dari segi substansi dan proses pengerjaannya. Kemudian juga yang kedua untuk menetapkan bahwa memang produk itu halal dan itu memerlukan fatwa. Nah, saya belum terlalu paham di bagian mana yang mungkin dianggap oleh Pak Nano tadi ya, yang mungkin berbelit-belit, tapi ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat proses ini menjadi lebih mudah dan jelas. Tapi saya rasa informasinya cukup jelas, karena di kampus ya, walaupun saya belum terlibat langsung, informasinya di website ada, apa dokumen yang harus dijelaskan, tahapan-tahapannya juga sudah ada, dan biayanya saya rasa rasional saja ya untuk yang mandiri, karena yang memerlukan tim auditornya datang ke lokasi untuk memeriksa dapur, terus juga proses pengerjaan, kemudian juga ada pemeriksaan lab, itu biayanya itu dirinci. Jadi begitu Pak Pak Deddy untuk pertanyaan dari Pak Nano.
1: Iya.
2: Kemudian dari Bu Ria Fauzi, saya sebenarnya tidak terlalu menangkap tadi ya, karena suaranya tidak terdengar jelas dari sisi saya, tapi dari penjelasan Pak Pak Deddy tadi, bahwa bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang disajikan oleh mungkin teman yang non muslim, tapi kita tahu atau mungkin khawatir bahwa alat-alat yang digunakan itu mungkin sudah terkontaminasi oleh barang-barang yang non-halal. Nah, saya bicara pengalaman aja, karena saya pernah tinggal waktu kuliah ya di luar. Jadi saya mengikuti pendapat ulama yang mungkin cocok untuk wilayah yang kita berada di lingkungan yang bukan mayoritas muslim. Nah, kalau umpamanya kita berada di wilayah itu, bukan terlalu menyulitkan kalau umpamanya kita harus memastikan bahwa peralatan itu harus disucikan dengan menggunakan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti dibilas kemudian pakai tanah atau debu, kemudian baru dibilas lagi, akan menyulitkan dan juga mungkin dianggap menyulitkan bagi orang yang memiliki peralatan tersebut. Akhirnya saya mengikuti pendapat yang mungkin minoritas dan juga sesuai untuk kondisi itu. Sepanjang itu sudah dibersihkan dengan mungkin sabun dan air, itu bisa. Tapi kalau umpamanya kayak situasi kita sekarang di sini, ya kita diharapkan untuk bersikap asertif saja. Jadi bertanya, saya punya keyakinan seperti ini, dan saya ragu ya, karena menurut keyakinan saya bahwa bukan hanya produk yang disajikan, tapi peralatannya juga harus suci dan bersih. Jadi ya itu, saya mohon maaf tidak bisa mengkonsumsi, atau umpamanya datang membawa sendiri. Jadi di samping dengan bersikap asertif, keraguan-keraguan kita hilang, kita juga sekaligus mengedukasi, ya, mengedukasi teman-teman yang non-muslim yang mungkin tidak terlalu paham dengan konsep halal ini, jadi tahu seperti itu. Gitu Pak Deddy. Karena memang masalahnya cukup kompleks dan sensitif untuk yang ini.
1: Iya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Ya, tadi sempat Pak Ustadz mengatakan ya ini ada peningkatan-peningkatan UMKM ya, support dari seperti Bank Indonesia ini, kemarin ada festival yang di Islamic itu Kalafest ya Pak Ustadz ya. Ini apa faktor yang membuat apa faktor yang membuat ekonomi syariah mulai mendapat perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Ustadz?
2: Baik, kalau singkatnya sebenarnya karena mereka itu memiliki nilai ekonomis dan pasarnya jelas di Indonesia. Jadi makanya itu kita bawakan tema ini, bahwa bukan alternatif lagi. Dulu kan itu kayak seperti ya pilihan kedua. Tapi karena menyadari bahwa industri ini punya potensi ekonomi yang sangat besar, dan untuk ukuran Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia bisa mencukupi ya, istilahnya ekonomi Indonesia bisa bergerak kalau umpamanya dengan pasar Indonesia sendiri, akhirnya pemerintah mulai istilahnya mengeluarkan kebijakan yang mensupport keberadaannya. Dan kemarin kami rapat dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bank Kaltimtara, itu dijelaskan bahwa sebenarnya itu masuk ke dalam asta-cita dari pemerintahan yang sekarang, bahwa untuk menggerakkan ekonomi termasuk juga ekonomi syariah dan industri kreatif syariah. Jadi gitu Pak Deddy. Kita sih mungkin pikirnya bahwa pemerintah karena aspek ekonominya saja, tapi ya mudah-mudahan dari motif ekonomi kemudian beralih nanti bahwa ekonomi syariah ini bukan hanya nilai ekonomisnya saja, tapi kalau umpamanya dijalankan betul-betul, sebenarnya manfaatnya itu bukan hanya bagi umat Islam, tapi untuk semua. Karena tadi, bahwa dia mendukung keberlanjutan, sustainability. Nah, kalau umpamanya pelakunya memang sadar, tentu mereka akan menjalankan kegiatan mereka sadar akan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan produk, tapi juga memikirkan bagaimana nanti dengan limbahnya, bagaimana mengolahnya dan sebagainya. Kan kita bisa melihat contoh, sebenarnya saya nggak tahu nih apa boleh disebut atau tidak, seperti salah satu produk kosmetik yang mengusung label halal kan itu, mereka kan juga bukan hanya istilahnya mengeluarkan produk baru dan sebagainya, tapi juga mengedukasi, sosialisasi bahwa produk mereka itu aman bagi kesehatan, dan juga istilahnya mereka gencar melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan mereka untuk menyalurkan keuntungan yang mereka terima untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan juga alam. Nah, itu yang dimaksud bahwa ekonomi syariah bukan hanya persoalan motif ekonomi, nilai pasarnya ada, tapi kita mengharapkan bahwa keberkahan dan keberlanjutannya itu yang akan istilahnya yang menjadikan dia bagus dan baik, dan seharusnya menjadi bukan alternatif tapi memang pilihan di Indonesia. Itu Pak Deddy.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz penjelasannya. Nah, ini pastinya nih ada peran UMKM ya Ustaznya. Ini bagaimana peran UMKM ini dalam pengembangan ekonomi syariah sendiri Ustaz?
2: Ya, UMKM sebenarnya adalah penggerak realnya, karena kan ekonomi syariah itu seperti yang disampaikan di awal, dia memang bergerak di sektor nyata, bukan sektor spekulasi seperti permainan nilai tukar atau harga saham atau komoditas berjangka. Memang ekonomi syariah itu secara konsepnya dia bergerak di sektor nyata. Sektor nyata itu apa ya? Kayak memproduksi barang, kemudian dikonsumsi. Nah, kalau kita mengharapkan bahwa sekarang itu industri halal itu dalam skala besar tentu belum bisa, karena kan bertahap. Paling kalau untuk kosmetik kita sudah punya contoh gitu kan ya. Untuk keuangan perbankan sudah mulai menggeliat di Indonesia, perbankan syariah saya maksudkan, walaupun pangsa pasarnya tentu belum sebesar perbankan konvensional. Nah, konvensional itu seperti Mandiri, BRI, yang saya maksud di sini BSI ya, kemudian bank-bank syariah lain. Nah, makanya UMKM itu memainkan peranan penting, karena mereka yang istilahnya bergerak di bidang sektor nyata, yaitu seperti memproduksi pangan, termasuk juga mungkin jasa dan sebagainya. Nah, supaya ini ekonomi syariah ini betul-betul terwujud, tadi saya bilang bahwa tidak cukup dari regulasi atau kebijakan dari pemerintah seperti membuat aturan tentang produk halal. Kemudian ini sekarang ada industri pariwisata ramah terhadap muslim, kemudian dibuat aturan kapan sebuah industri pariwisata itu boleh memiliki label halal jika ada fasilitas-fasilitas ini dan itu. Tapi juga dari pelaku usahanya harus muncul kesadaran itu sendiri. Nah, kalau untuk UMKM yang bergerak di sektor makanan, jika mereka memproduksi produk pangan ya, makanan minuman yang bukan hanya halal tapi juga baik bagi kesehatan manusia dan juga baik bagi lingkungan, tentu ini perannya sangat besar sekali untuk istilahnya menjadikan ekonomi syariah khususnya di Indonesia bukan pilihan kedua tapi memang bisa menjadi pemain utama. Nah, makanya pemerintah karena melihat peran UMKM itu sangat besar, bahkan secara umum kan UMKM kan menggerakkan ekonomi di Indonesia. Nah, khusus untuk industri halal, karena ada kewajiban label halal dan mungkin ada kendala untuk pembiayaan sertifikasi halal atau untuk mendapatkan label halalnya, makanya difasilitasi oleh pemerintah dengan program sertifikat halal gratis sehati. Itu Pak Dedi.
1: Baik, wah menarik sekali ya. Sayangnya waktu kita sudah di penghujung acara ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, mungkin silakan untuk memberikan kesimpulan pada topik kita di pagi hari ini. Mungkin ditutup dengan doa sekalian Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih. Ringkasnya, industri halal adalah motor ekonomi syariah, dan dia bisa menjadi solusi nyata bagi negara kita di tengah krisis global saat ini. Dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai pemain utama, kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi keinginan itu harus lahir bukan hanya dari kebijakan pemerintah tadi ya, membuat regulasi kebijakan, tapi juga harus muncul dari bawah, yaitu kesadaran umat Islam sendiri, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, untuk mengamalkan prinsip muamalah dalam kehidupan saya.
5: 103,3 FM RRI Sendawar.
6: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali saya ini bisa menemani pendengar di pagi ini. Ya, pendengar, awali hari penuh semangat dengan bangun pagi lebih awal, minum air putih dan olahraga ringan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas dilakukan orang di pagi hari. Namun tidak semua orang mengawali pagi dengan melakukan beberapa hal tadi, seperti bangun lebih awal, menyempatkan minum air putih dan olahraga ringan. Terkadang mungkin bangun juga agak malas mungkin ya, karena masih mengantuk dan lain sebagainya. Tapi dengan cara-cara tadi berdengar, ternyata bisa membuat kita lebih semangat di pagi hari dan lebih produktif dan siap untuk menghadapi segala rutinitas atau pekerjaan yang akan dijalankan kita masing-masing mendengar. Dan jangan lupa untuk menyempatkan sarapan pagi, dan setelah itu buka jendela kamar atau rumah untuk mendapatkan sinar matahari. Hindari mengecek ponsel terlebih dahulu pendengar ya saat pagi, dan dengarkan musik positif, atau mungkin bagi yang muslim bisa mendengar murotal dan lain sebagainya. Kita juga penting untuk membuat rencana harian. Jangan lupa untuk bersyukur dan hindari mengeluh untuk membangun energi positif sejak bangun tidur.
7: Sudah
6: Selamat pagi saudara pendengar RRI Sendawar di manapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di pagi ini. Saya Edi akan hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya program acara Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah tanggal hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. RRI Senawar di frekuensi 103,3 MHz. Saat ini saya di menemani pendengar dan kali ini di program Senawar pagi ini dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, pendengar. Baik pendengar, di tanggal hari ini 13 Mei ada beberapa catatan peristiwa-peristiwa besar dan bersejarah. Di antaranya adalah kerusuhan di Jakarta yang terjadi pada tahun 1998, di mana buntutnya adalah tumbangnya penguasa Orde Baru zaman Soeharto, pendengar. Ya, Indonesia sempat dilanda kerusuhan mengerikan buntut kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru pada tanggal 13 hingga 15 Mei tahun 98 di Jakarta. Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, tetapi tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih setelah aparat melakukan penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti, pendengar. Kemudian pendengar, ada peristiwa berikutnya, dimulainya Formula One, ya, ajang balap mobil Formula 1 digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone di Inggris pada 13 Mei tahun 1950. F1 atau Formula One merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Mendengar, kompetisi ini sempat berhenti pada awal 1980-an karena biaya yang tinggi. Namun kembali digelar di tahun-tahun berikutnya dan sampai sekarang menjadi salah satu olahraga bergengsi di dunia.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah. Si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow!
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
1: Masih di Sendawar Pagi ini dengan informasi peristiwa atau catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Dan hari ini adalah tanggal 13 Mei. Ada peristiwa berikutnya, yaitu Paus Johannes Paulus II ditembak. Tepatnya 13 Mei tahun 1981, mendengar Paus Gereja Katolik Roma ke-264, Paus Johannes Paulus II ditembak oleh pria Turki keturunan Kurdi, Mehmet Ali Akça, di lapangan Santo Petrus. Namun Paus Johannes II hanya terluka. Berikutnya mendengar kerusakan rasial di Kuala Lumpur. Kerusuhan rasial di Kuala Lumpur. Mendengar kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 Mei tahun 1969 dan menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis.

0: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di Sendawar pagi ini, sesi pertama. Dan tetaplah bersama kami untuk mendengarkan program siar RRI Sendawar pagi ini selanjutnya. Saya Edi, masih semangat temani pendengar, dan semangat pagi untuk semuanya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan

0: beras 2 bulan sekaligus. Kita simak laporannya.
1: Bulog menargetkan seluruh penyaluran total 6.450 ton beras dan 1.250.000 liter minyak goreng rampung pada 31 Mei mendatang. Kepala Kanwil Bulog Kaltim Tara Muzazdin Said menjelaskan untuk menyiasati wilayah pelosok atau 3T seperti Mahakam Ulu dan Malinau, Bulog menerapkan strategi distribusi kolektif melalui pihak kecamatan dan desa.
2: Dengan kita diberikan waktu untuk menyalurkan sampai dengan 31 Mei 2026. Terus memastikan bahwa beras-beras tersebut sampai ke pelosok, memang terkait dengan ada kabupaten memang yang bisa kita katakan masuk di dalam wilayah 3T terpencil terluar seperti di Mahulu. Ini memang kami kemarin menyampaikan permohonan untuk dilakukan penyerahannya kolektif, istilahnya kolektif, artinya diwakili oleh pihak kecamatan dalam hal ini. Jadi tidak langsung menyerahkan ke masing-masing PBB. Jadi nanti yang langsung menyerahkan adalah pihak kecamatan turun kepada pihak kelurahan atau desa, dan desa yang akan membagikan. Tetapi di wilayah kabupaten-kabupaten yang masih terjangkau seperti Ubar, kemudian Kutai Timur, itu masih bisa kita langsung dilaksanakan oleh satgas kami atau satuan tugas kami yang langsung bekerja sama dengan pihak-pihak desa atau kelurahan dalam hal pembagian atau pendistribusiannya.
1: Hingga saat ini progres penyaluran telah mencapai hampir 30%. Pihak Bulog berharap adanya sinergi dan komunikasi yang kuat dari pemerintah daerah hingga perangkat desa agar proses mobilisasi warga berjalan cepat dan target tuntas tepat waktu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 66.000 paket seragam sekolah gratis untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 dengan alokasi anggaran mencapai 65 miliar rupiah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadan mengatakan program tersebut menjangkau 558 satuan pendidikan meliputi SMA, SMK, MA, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh kabupaten kota. Paket bantuan yang diberikan berupa kemeja, celana, sepatu, tas sekolah, serta jilbab bagi siswi muslimah. Penyaluran seragam dilakukan secara bertahap mulai September hingga pertengahan Oktober 2026, serta diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan orang tua siswa di Kalimantan Timur. Akademisi Universitas Mula Warman Samarinda menyoroti tantangan pembatasan usia, media sosial, dan maraknya cyberbullying atau perundungan menggunakan teknologi digital di kalangan pelajar Indonesia. Berikut laporannya.
3: Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Mula Warman Samarinda, Dr. Silviana Purwanti, menyoroti tantangan penerapan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang terungkap dalam dialog RRI bertema bijak bermedia sosial di kalangan pelajar. Menurut Silviana, penerapan aturan dalam peraturan Menteri Komdigi masih memiliki banyak celah, terutama dalam kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau sehingga pengawasan sulit dilakukan secara merata. Silviana mengatakan anak-anak saat ini juga dinilai semakin cerdas dalam mencari cara untuk mengakali aturan usia di media sosial, termasuk dengan memanipulasi data tanggal lahir pada akun digital. Selain itu, Silviana menyoroti maraknya cyberbullying di media sosial yang menurutnya dipicu penggunaan akun anonim atau second account, yang kondisi tersebut membuat pelaku merasa aman untuk melontarkan komentar negatif di ruang digital. Menurut Silviana, banyak pelaku cyberbullying sebenarnya mengalami tekanan atau bullying di dunia nyata lalu melampiaskannya melalui media sosial.
4: Judulnya begini, 16 tahun dilarang untuk bermedsos. Bagaimana cara tahu 16 tahun dari akun Gmail dan apanya? Nah, kalau mereka ubah akun Gmailnya, umurnya jadi 30 tahun, jadi itu barang mudah buat mereka. Indonesia itu tidak kehabisan orang cerdas. Dan mereka punya trik-trik yang melakukan supaya mereka trik-trik supaya bisa menembus celah itu gitu. Itu sih.
5: Itu yang anehnya.
4: Di dunia nyata dibully. Ini dari berapa Anabel ya? Anabel ini namanya analisis abal-abal. Mereka di dunia nyata itu dibully. Atau mereka tidak merasa percaya diri atau tidak punya kompetensi yang bisa dibanggakan. Arena nyata itu arena terbuka. Semua orang bisa lihat Sylvie. Yang mana sih Sylvie begini? Tetapi pada saat saya bikin akun second account atau third account atau 10 account itu

0: buat saya ngebully aman, karena orang nggak lihat fisik saya. Karena ada fitur edit. Itu fitur edit itu memungkinkan orang untuk memperbaiki kalimatnya. Tapi kalau ngomong langsung emang bisa kan? Nggak bisa.
1: Silviana menambahkan kedekatan pelajar dengan media sosial saat ini juga semakin tinggi. Bahkan banyak pelajar yang menjadikan telepon genggam sebagai hal pertama yang dilihat setelah bangun tidur. Karenanya ia menekankan pentingnya edukasi literasi digital dan pengawasan penggunaan media sosial agar pelajar lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Perumah 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu mulai merealisasikan program anggaran khusus untuk seluruh RT pada 2026. Sebanyak 194 RT di Mahakamulu masing-masing dipastikan menerima bantuan sebesar 100 juta rupiah tahun ini. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung atau DPMK Mahakamulu, Yohanes Blawan, mengatakan meskipun nominal terbesar untuk program tersebut senilai 300 juta, namun di tengah tantangan fiskal, terpaksa realisasinya dilakukan secara bertahap. Program ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis RT, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi warga. Beralih ke berita olahraga. Dalam menjalankan program mandiri persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi, atlet tarung derajat Paser masih terkendala peralatan latihan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kurang dari 6 bulan lagi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser akan terselenggara, tepatnya pada tanggal 14 November 2026. Seluruh cabang olahraga dari total 64 cabor terus menggenjot program latihan agar bisa mematangkan segala persiapan untuk bisa menembus target yang dicanangkan. Seperti cabor tarung derajat Paser yang kini tengah menjalani program mandiri di lorong Stadion Sadurengas, terus mengasah fisik dan teknik agar bisa mencapai presentase yang diinginkan. Pelatih tarung derajat Paser Firman mengatakan setelah program mandiri, rencananya untuk para fighter ini akan melakukan tryout ke beberapa daerah, salah satunya yakni ke kota Samarinda.
4: Untuk persiapan sendiri, untuk atlet-atlet kami sudah siap untuk sepenuhnya. Tinggal latihan fisik sama teknik aja lagi.
5: Tahap mandiri masih bagaimana?
4: Masih tahap mandiri. Untuk TC sendiri, 2 bulan sebelum porprov mungkin baru dilaksanakan.
5: Oh, ada arahan sudah dari
4: pencapnya? Iya.
5: Dengan rencana nanti, tryout kemana yang ada?
4: Iya.
5: Tryout kemana rencana?
4: Tryout kemungkinan kami mengajukan untuk di Samarinda.
5: Samarinda?
4: Penajam sama Balikpapan.
5: Oh, kenapa nggak ke luar pulau?
4: Mungkin dari anggaran sendiri mungkin ya, karena masih terbatas anggarannya.
3: Firman menyebut sementara dalam program mandiri kualitas atletnya sudah mencapai 80%, baik itu teknik maupun fisik yang terus digembleng hampir setiap hari dengan intensitas latihan yang cukup sedang. Firman mengatakan dalam program mandiri ini ada beberapa kendala yang dialami oleh para atletnya seperti vitamin atau suplemen dan peralatan latih tanding.
4: Banyak sekali kendalanya.
5: Apa itu bisa disebut?
4: Kendalanya dari peralatan sendiri. Kami belum dapat peralatan dari pemerintah daerah, termasuk itu matras, peralatan tanding ataupun baju-baju latihan kita belum ada. Iya.
5: Oke, itu masih kendala.
4: Masih
5: umum, ya?
4: Iya, kendala umum. Terkait masalah latihan kan kita sangat butuh peralatan.
5: Berapa yang kita turunkan di porprov nanti?
4: Insya Allah nanti ada 20 atlet untuk tarung derajat. Putra, kalau untuk kelas tarung putra 14, yang putri itu ada 5 kelas. Dan di sini gerak itu ada 7 kelas, ya itu campuran. Ada yang grup, ada yang tunggal, ada yang 3 orang dan 4 orang.
3: Meski menjadi tuan rumah, namun bagi Firman peluang untuk meraih juara umum cukup berat melihat komposisi fighter dari kota Samarinda yang mumpuni di berbagai kelas. Kendati demikian, sementara ini secara realistis, ia menargetkan setidaknya 3 keping medali emas dan bisa lebih jika adanya anggaran untuk persiapan yang matang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di dua posisi teratas klasemen sementara BRI Super League setelah rampungnya pekan ke-32 dengan kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Persib Bandung masih menempati peringkat pertama klasemen sementara setelah menang 2-1 atas Persija Jakarta di Stadion Sigiri Samarinda pada minggu kemarin melalui gol Adam Alis. Di sisi lain, Borneo FC berhasil menempel Persib Bandung setelah menang dramatis 3-2 atas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar dengan gol cetak Marino Peralta dan Juan Villa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SDN manfaat yang dirasakan siswa, sekolah kini melakukan evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak program. Selengkapnya terangkum dalam dokumenter pagi ini.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus berjalan di SD Negeri 007 Samarinda Ulu. Memasuki bulan kelima pelaksanaan, sekolah mulai melakukan evaluasi untuk melihat dampak program terhadap siswa, baik dari sisi motivasi belajar maupun prestasi akademik. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengukuran efektivitas program secara menyeluruh. Setiap pagi menjelang jam istirahat, wadah makan MBG telah diterima pihak sekolah. Kemudian MBG disiapkan untuk dibagikan kepada siswa di masing-masing kelas. Anak-anak tampak antusias menerima menu makanan yang disediakan setiap hari sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 007 Samarinda Ulu, Sri Mulyati, mengatakan, evaluasi dilakukan dengan pendekatan berbasis data.
7: Kami sebagai dari pihak sekolah terus berkomunikasi dengan pihak PIC. Ya, kami hanya memberikan masukan, buatlah makanan itu bervariasi supaya siswa itu tidak boring ya dengan makanan telur-telur atau apa, jadi dibuat variasi dengan low budget. Bagaimana ini? Nah, itu kan kreativitas lagi daripada si pengelola MBG. Itu sih yang sejauh ini. Akan tetapi saya sudah menyampaikan, apapun itu kan tetap ada juga nilai positifnya. Positifnya adalah anak-anak kita yang notabene-nya di sini juga kondisi ekonomi menengah ke bawah, tentu itu kan terbantu ya dengan mereka yang awalnya tidak berikan makan sarapan. Jadi itu ya alhamdulillah ada yang semangat, anak-anak kita yang makan.
6: Di balik pelaksanaannya, sejumlah dinamika juga muncul di lapangan. Guru mengeluhkan proses distribusi makanan yang dinilai cukup menyita waktu belajar. Pengambilan dan pengembalian wadah makanan menjadi salah satu kendala teknis yang dirasakan selama program berlangsung. Namun Sri Mulyati menilai manfaat MBG tetap dirasakan, terutama bagi siswa dari keluarga menengah ke bawah yang sebelumnya tidak selalu sarapan sebelum berangkat sekolah. Bagi siswa, program MBG menjadi bagian dari rutinitas harian di sekolah. Muhammad Rehan, siswa kelas 6C, mengaku menyukai makanan yang diberikan. Ia menyebut menu makanan diberikan rutin dan tepat waktu.
8: Hari ini bakal dapat makan apa?
9: Nasi kuning.
8: Nasi kuning sama?
9: Telur.
8: Telur. Enak-enak nggak makanannya?
9: Enak.
8: Wah, oh, harapannya ke depan apa? Terbaik enak atau tambah banyak porsinya atau gimana?
9: Harus ditambahin. Dua-duanya.
8: Dua-duanya. Lagi daging.
9: Ayam, ayam.
8: Ayam.
9: Sering-sering ayam.
8: Lebih baik lagi. Enak-enak ya hati ya. Untuk jadwal kirimannya udah tepat waktu belum?
9: Udah.
6: Di sisi lain, pemerintah kota juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait standar dapur penyedia makanan. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menegaskan pentingnya pengelolaan limbah dan sanitasi pada dapur MBG.
10: Untuk MBG, ya kan standarnya kan sudah ditentukan oleh dinasnya kan, DLH-nya masing-masing sudah ditentukan oleh nasional itu, ya kan, ditentukan ABC itu kan sudah ditentukan itu. Nah, penilaian itu masuk di mana itu kan apa yang belum terpenuhi, ya kalau B apa yang belum terpenuhi, yang C apalagi yang bisa naik ke kriteria yang benar-benar sesuai harapan itu menjadi kriteria A.
6: Pelaksanaan MBG di SDN 007 Samarinda Ulu menunjukkan program ini tidak hanya soal penyediaan makanan gratis. Di dalamnya terdapat proses evaluasi, penyesuaian hingga upaya perbaikan yang terus berjalan. Program ini juga memperlihatkan bagaimana sekolah, siswa, orang tua, dan pemerintah saling terhubung dalam mendukung kebutuhan dasar anak selama proses belajar berlangsung. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
11: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramalan

0: Sebanyak 800 jemaah haji asal kota Samarinda telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan hingga hari ini. Sementara masih tersisa 2 kloter jemaah asal Samarinda yang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 18 dan 19 Mei mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 800 jemaah haji asal kota Samarinda telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan hingga awal Mei 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Curait, mengatakan jemaah tersebut tergabung dalam kloter 1, kloter 4, dan kloter 8. Pada kloter 1 dan kloter 4, jemaah yang berangkat sebanyak 360 orang. Sementara kloter 8 ada 80 orang jemaah termasuk masing-masing 4 petugas haji. Kemenhaj Samarinda juga mencatat puluhan jemaah lanjut usia atau lansia turut diberangkatkan pada pemberangkatan gelombang pertama.
2: Kalau yang lansia kloter 1 itu ada 66 orang, kemudian yang keempat itu ada 64, yang ke-8 itu ada 17. Kemarin kloter 1 itu ada yang paling tua 88.
1: Sementara itu, masih terdapat 2 kloter jemaah asal Samarinda yang belum diberangkatkan, yaitu kloter 16 dan kloter 17 yang dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi pada 18 dan 19 Mei. Mereka yang berangkat berjumlah 200 orang dari kloter 16 dan 36 jemaah dari kloter 17. Menjelang keberangkatan, Curait mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan fisik, termasuk membatasi aktivitas yang berpotensi mengganggu stamina sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia juga mengingatkan jemaah untuk selalu memeriksakan kesehatan.
2: Di dalam manasik kami memberikan arahan-arahan jaga kesehatan, jaga fisik, karena jangan sampai menerima tamu terlalu malam. Nanti kalau ada selamatan wali patu sapar, itu jauh-jauh hari, jangan sampai dekat-dekat waktu pemberangkatan. Ya, betul. Artinya pemeriksaan kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit yang telah ditunjuk atau yang telah dikerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah.
1: Tidak hanya sebelum berangkat, Kemenhaj Samarinda juga terus memantau kondisi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi melalui grup komunikasi masing-masing kloter. Curait mengungkapkan, apabila ada laporan jemaah yang sakit, pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk mengetahui penyebab maupun kendala yang dihadapi. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji

Sebelum mari berita pagi ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kantor wilayah Perum Bulog Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mempercepat pendistribusian bantuan pangan pemerintah periode Februari dan Maret 2026. Program ini menyasar 333 penerima bantuan pangan, di mana setiap warga langsung menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak kita yang untuk 2 bulan sekaligus. Sebanyak 800 jemaah haji asal kota Samaria telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan hingga hari ini. Sementara masih tersisa 2 kloter jemaah asal Samarinda yang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 18 dan 19 Mei mendatang. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas, saya Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengan Anda tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Saidi akan hadirkan informasi perakiran cuaca ke ruang dengan Anda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi dan semangat pagi pendengar. Senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar di pagi ini. Kali ini informasi perakiran cuaca kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 13 Mei. Longidam diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Damai, Muara Lawa. Muara Pahu udara kabur, Cempang dan Bongan hujan ringan, demikian pula dengan Penyinggahan dan Bentian Besar. Linggang Bikung, Nyuwatan, Siluk Ngureh, Mukmanur Bulan dan Tering hujan ringan, Sekolak Darat hujan ringan. Berikutnya mendengar perakiran cuaca untuk Kamis 14 Mei pendengar. Kami sampaikan informasi untuk perakiran cuaca esok hari, Longiram dan Melak diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Barong Tongkok, Damai, Muara Lawa, Muara Pahu. Cempang diperkirakan berawan, demikian pula dengan Bongan. Penyinggahan hujan ringan, Bentian Besar berawan. Linggang Bigung hujan, Nyuwatan udara kabur, demikian pula dengan Siluk Ngureh udara kabur. Mukmanur Bulan berawan, Tering hujan ringan, Sekolak Darat hujan ringan.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.
5: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
6: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.

0: Masih di Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca, pendengar. Kami sampaikan untuk perakiran cuaca Jumat 15 Mei, pendengar. Di Long Iram hari Jumat diperkirakan hujan petir, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkol. Dame diperkirakan hujan ringan. Muara Lawa dan Muara Pahu diperkirakan hujan petir, demikian pula dengan Jembang. Pongan diperkirakan udara kabur, penyinggahan hujan petir. Pentian Besar dan Linggang Bikung petir. Nyuwatan petir, Siluk Murai petir, Mukmanur Bulan petir, Tering petir, Sekolak Darat petir. Waspada pendengar untuk hari Jumat, mayoritas untuk beberapa kecamatan di wilayah Kutai Barat didominasi cuaca hujan petir. Berikutnya pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Sabtu 16 Mei. Long Iram diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkol, serta Dame, Muara Lawa dan Muara Pahu dan Jembang. Bongan, penyinggahan hujan ringan. Pentian Besar dan Linggang Bigung hujan ringan. Nyuwatan dan Silungore juga hujan ringan. Mukmanur Bulan dan Tering hujan ringan. Sekolak Darat hujan ringan. Untuk hari Sabtu pendengar, diperkirakan beberapa kecamatan di wilayah Kutai Barat tadi didominasi hujan ringan. Demikian informasi perakiran cuaca kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M? Apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
1: Ayo, cegah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar